Ya, Teman Pro 2 masih bareng sama Vira Dis pada kali ini ya, Teman Pro 2. Dan aku punya informasi menarik datang dari dunia perfilman, karena bakal ada film terbaru dari Denzel Washington dan juga Robert Pattinson bertajuk Here Comes the Flood, yang diperkirakan bakal tayang di Netflix, Teman Pro 2, di tahun 2027. Ya, masih tahun depan ya, Teman Pro 2. Film thriller perampokan tersebut ini sebelumnya masuk dalam jajaran film Netflix yang dipersiapkan untuk rilis di tahun ini ya, di tahun 2026 ini, tapi sekarang dilaporkan dia geser ke tahun berikutnya nih. Here Comes the Flood menjadi salah satu proyek yang mempertemukan dua aktor ternama Hollywood tersebut dalam sebuah film bergenre heist thriller ya. Denzel Washington, dia adalah peraih dua Oscar yang dikenal lewat Training Day dan juga The Glory, menjadi salah satu pemeran utamanya gitu ya. Sementara itu untuk Robert Pattinson sendiri, yang dikenal lewat The Batman, Good Time, dan juga Tenet, turut memimpin jajaran pemain film tersebut bersama Daisy Edgar Jones ya. Dalam film Here Comes the Flood, ketika karakter utama berada di pusat sebuah aksi perampokan yang tidak biasa, karena ketiganya direkrut untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang cukup beresiko ya. Netflix ini menggambarkan film ini sebagai kisah tentang seorang penjaga bank, teller, dan juga pencuri ulung yang terjebak dalam permainan mematikan penuh dengan tipu daya dan juga pengkhianatan nih. Cerita film tersebut disampaikan dengan pendekatan yang tidak linear, Teman Bro 2. Wow, jadi mungkin agak jumping ya. Film ini disutradarai oleh Fernando Meirelles, sineas yang masuk nominasi Oscar dan dikenal berkat City of God serta The Two Popes. Sementara skenarionya sendiri ditulis oleh Simon Kinberg, Teman Bro 2. Here Comes the Flood menjadi proyek terbaru setelah sejumlah film yang memperkuat posisi Denzel Washington sebagai salah satu aktor papan atas Hollywood gitu ya. Sementara itu Pattinson juga tengah dalam periode yang cukup padat dengan sejumlah proyek besar dia gitu ya. Yaitu kemarin udah ada The Drama, The Odyssey, lalu juga ini yang coming soon ada Dune Part 3 ya, Part 3, Teman Bro 2. Wow, ini 2026 memang tahunnya si Robert Pattinson kayaknya ya. Selain Washington dan juga Pattinson dan Edgar Jones, film ini juga dibintangi oleh Dania Gurira, Zane Harris, Moises Arias, dan juga Justin Kirk. Here Comes the Flood diproduksi oleh Netflix bersama Genre Films. Fernando Meirelles turut menjadi produser bersama Simon Kinberg dan juga Audrey Chon, dengan Samson Mook sebagai produser eksekutifnya. Film tersebut sebelumnya menjalani proses produksi di New Jersey hingga awal tahun 2026 ya, dengan jadwal produksi dan pasca produksi yang cukup padat dan juga deretan film Netflix yang telah memenuhi kalender rilis 2026. Akhirnya Here Comes the Flood diperkirakan bakal debut di tahun 2027. Deretan film Netflix sendiri emang udah cukup padat ya. Di antara filmnya yang diakuisisi dari Festival Cannes, La Bola Negra yang meraih penghargaan sutradara terbaik bersama satu film lainnya, yaitu Gentle Monster yang dibintangi aktris Prancis Lea Seydoux. Netflix juga masih memiliki sejumlah film yang bakal dirilis, termasuk sequel tanpa judul dari Once Upon a Time in Hollywood yang disutradarai oleh David Fincher, yang dijadwalkan bakal tayang di IMAX di tanggal 25 November mendatang, Teman Bro 2. Film drama perang The Mosquito Ball karya Peter Berg serta Ink garapan dari Danny Boyle yang menjadi film pembuka festival film Venezia. Wow, Netflix dan juga Robert Pattinson di tahun 2026 ini emang kayaknya lagi padat banget jadwalnya ya, ku tengok-tengok, Teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya, itu juga menjadi
teman kamu ketika kamu lagi istirahat mungkin ya setelah seharian bekerja, what, ribet sama orang-orang yang ada di sekitar gitu ya, kamu bisa ke rumah enjoy me time dengan film-film pilihan kamu, teman pro 2. Seru banget nih ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, masih barengan sama aku Vira Putri di pada kali ini, dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya, jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pradua.
5: Teman terbaik kamu.

@rimlg dan @bintangradio.id. Jangan lupa follow TikTok kita juga di @rrimawang dan @bintangradio.id. Serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Data sekarang bisa secara online atau datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita di 081-34-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: Mager. Ayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2, udah jam 8 aja dan seperti biasa gitu ya, kalau sudah jam 8 teman Pro 2, kini saatnya kita up to date cuaca, info cuaca untuk Malang Raya di hari ini. Dan kita sudah tergabung dengan forecaster kita dari BMKG gitu ya, ada Mas Faris. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Fira dan teman-teman Pro 2.
0: Oke deh Mas, nah ini gimana nih Mas untuk perkiraan cuaca di Malang Raya untuk hari ini?
1: Iya Mbak, jadi untuk hari ini perkiraannya ini umumnya cerah hingga berawan. Nah, namun kita lihat untuk sore hari kondisi berawannya ini cukup merata nih untuk wilayah Malang Raya. Juga ada potensi hujan ringan di daerah seperti Wonosari, Pujon, Batu, dan Kasembon. Gitu Mbak.
0: Oke, nah ini kira-kira ada peringatan dini nggak sih Mas dari BMKG sendiri? Mungkin ada cuaca ekstrim kah, kayak hujan lebat, angin kencang dalam beberapa hari kedepannya?
1: Iya Mbak, untuk peringatan dini mungkin yang patut kita waspadai tinggi gelombang ya Mbak ya, karena kan beberapa hari kemarin juga cukup ramai bahwa di perairan selatan Jawa ini tinggi gelombangnya memang kita prediksi masuk kategori tinggi Mbak. Itu kisaran sekitar 2,5 hingga 4 meter. Jadi untuk teman-teman yang beraktivitas di dekat perairan selatan Jawa itu tetap hati-hati dan waspada. Selain itu juga mungkin sempat rame kemarin kebakaran hutan dan lahan di daerah Bromo ya Mbak ya. Itu kita pantau ini titik panasnya masih ada atau hotspotnya ini masih ada di daerah Bromo. Jadi dihimbau kepada masyarakat yang sedang liburan di sana atau beraktivitas di sekitar sana itu menghindari melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.
0: Oke deh kalau gitu. Nah, kira-kira ada nggak himbauan gitu Mas dari BMKG sendiri untuk teman-teman yang memang lagi aktivitasnya di luar nih?
1: Ya, jadi untuk teman-teman yang beraktivitas di luar karena ini masih masuk musim kemarau dan siang hari suhunya cukup panas, dihimbau tetap minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Juga teman-teman untuk hemat dalam menggunakan air bersih, mengingat saat ini masuk dalam puncak musim kemarau. Juga dihimbau terus untuk memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim dari BMKG melalui kanal-kanal resmi kami seperti di website, di sosial media, hingga aplikasi info BMKG kami. Begitu Mbak.
0: Oke dong kalau gitu. Terima kasih Mas Faris atas informasinya di pagi hari ini gitu ya. Dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya Mas. Terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama Mbak Fira.
0: Oke deh kalau gitu. Nah itu tadi teman Pro 2, updatean info cuaca di hari ini gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin bakal beraktivitas di sekitar perairan, mohon untuk hati-hati ya, karena gelombangnya lagi tinggi banget, 2,5 sampai 4 meter teman Pro 2 ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu pakai tabir surya gitu ya teman Pro 2 untuk menjaga kulit kamu. Oke deh kalau gitu masih bareng sama Fira di Spada di pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastinya tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Ya Tom Ngobrol 2 masih barengan sama Vira di pada kali ini. Dan aku punya informasi menarik nih, especially buat kamu yang suka banget sama Marvel Cinematic Universe aka MCU Tom Ngobrol 2. Karena sudah ada tanggal rilis buat film Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling nih Tom Ngobrol 2. Jadi film Ghost Rider itu bakal tayang di tanggal 28 Juli 2028 dan menjadi film Marvel ketiga yang tayang di tahun tersebut ya. Dan sebelum Ghost Rider di tahun 2028 juga jadi momen penayangan film Black Panther 3 yang dijadwalkan bakal tayang di tanggal 15 Desember. Sementara untuk film X-Men ya yang belum berjudul itu diatur ya bakal tayang di tanggal 5 Mei 2028 ya. Dan judul-judul tersebut merupakan bagian dari sejumlah pembaruan jadwal rilis yang diumumkan perusahaan setelah acara penggemar D23 yang berlangsung akhir pekan lalu. Selain itu, seperti diberitakan oleh Variety ya, sebuah film Marvel yang belum ada judul dijadwalkan bakal tayang di tanggal 9 November 2029. Sebelumnya proyek ini hanya disebut sebagai film Disney tanpa judul nih teman bro 2. Dan di tanggal 26 Juli 2026, Ryan Gosling ini diumumkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru ya, yaitu Ghost Rider. Film solo MCU karakter tersebut akan disutradarai oleh Shawn Levy. Levy dan juga Gosling sebelumnya berkolaborasi dalam film Star Wars Starfighter ya yang tayang pada Mei 2007 dan Star Wars Starfighter disutradarai oleh Levy dan juga dibintangi oleh Gosling. Ryan Gosling jadi aktor kedua yang memerankan Spirit of Vengeance dalam format film setelah Nicolas Cage memerankan pengendara motor berapi-api itu pada dua film Sony sebelumnya. Dan karakter tersebut juga sempat diperankan oleh Gabriel Luna dalam serial Marvel ABC Agents of S.H.I.E.L.D. Luna ini seharusnya mengulangi peran tersebut dalam serial mandiri untuk Hulu ya, tapi proyek itu dibatalkan di tahun 2009 teman Pro 2. Nicolas Cage ini memang pertama kali menjadi Ghost Rider di tahun 2007 dengan memerankan Johnny Blaze, seorang stuntman motor gitu ya. Dia kembali memerankan perannya dalam sequel di tahun 2011, Ghost Rider Spirits of Vengeance. Tapi ulasan untuk kedua film ini sebagian besar itu negatif teman Pro 2 ya. Dan dalam komik dan juga film asal usulnya, Johnny Blaze ini menjual jiwanya kepada iblis Mephisto untuk menyembuhkan kanker ayahnya. Mephisto ini memang menyembuhkan ayah Johnny, tapi dia tetap meninggal dalam kecelakaan saat melakukan aksi berbahayanya. Johnny kemudian terikat dengan iblis supernatural bernama Spirit of Vengeance dan mampu berubah menjadi pengendara motor kerangka yang menyala-nyala gitu ya. Dia juga memiliki kekuatan super teman Pro 2. Dia menggunakan cambuk rantai berapi dan dapat memaksa seseorang untuk merasakan rasa sakit emosional yang telah mereka timbulkan pada orang lain dengan tatapan penembusannya ya, alias balance stare teman Pro 2. Wah, ini kalau misalkan kita, kamu udah pernah nonton film Ghost Rider gitu ya, ya baik yang satu pun dua ini teman Pro 2, pasti kamu paham gak ya? Dan itu seru banget. Atau kenapa CGI zaman dulu tuh rasanya terasa lebih apa ya, sinematiknya tuh dapat banget. Mungkin karena sekarang udah agak beda gitu ya teman Pro 2, juga sekarang kita udah terbiasa dengan editan-editan ini yang gak ada di film gitu ya. Udah tiap hari kita udah lihat editan-editan yang bagus-bagus. Jadi ketika ada di film yang editannya juga gak kalah bagus, rasanya kayak biasa aja gitu ya teman Pro 2 ya, apapun itu. Tapi aku lagi nungguin banget nih, Ghost Rider versi Ryan Gosling bakal gimana ya. Wow, gak sabar banget sih teman Pro 2. Gak sabar 28 Juli 2028 ya. Wah, bagus banget nih tanggalnya.
Oke, nah, kalau gitu teman bro dua masih barengan sama Fiera di Spada. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kita mau berdua masih barengan sama Vira di pada kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari Joe Taslim gitu ya, yang dipastikan bakal bintangi Extraction 3 bersama dengan Chris Hemsworth. Joe Taslim ini menjadi satu dari banyak nama yang diumumkan bakal terlibat dalam film ketiga dari hasil adaptasi novel grafis tersebut ya. Selain Joe Taslim, Extraction 3 juga akan diramaikan penampilan dari nomin Golden Globe Pierce Brosnan ya, dan juga ada Ma Dong-seok atau Don Lee, lalu ada Chi Lewis Perry serta Sienna Agudong. Dan nama mereka ini memperpanjang para daftar bintang film tersebut ya, seperti Idris Elba dan juga Goldshifteh Farahani ya. Deadline pada hari Senin kemarin memberitakan film tersebut sedang diproduksi di Australia, teman produksi. Namun memang belum ada informasi mengenai detail peran yang dilakoni oleh Joe Taslim, Pierce Brosnan dan juga Don Lee untuk film tersebut ya, dan plot resminya pun juga dipastikan masih dirahasiakan hingga kini. Extraction 3 akan menjadi seri terbaru dalam franchise film yang diproduksi oleh HBO, perusahaan yang dipimpin oleh Anthony Russo dan juga Joe Russo. Dan Extraction merupakan hasil adaptasi novel grafis karya Andy Parks. Dan berdasarkan cerita karya Parks dan juga Russo bersaudara, teman produksi. Di film pertamanya sendiri dirilis di tahun 2020 dan sequelnya pada 2023 ya, Extraction 2 masuk dalam daftar film berbahasa Inggris paling populer yang ada di Netflix, teman produksi. Dan keduanya mencapai nomor 1 di 10 besar global ya. Netflix dan juga HBO terus memperluas dunia dengan cerita internasional baru, termasuk teman produksi serial yang dibintangi oleh Omar Sy dan film Korea Selatan yang dibintangi oleh Jung Ri dan juga Lisa Blackpink. Dan memang masih belum ada informasi ya mengenai target penayangan dari Extraction 3 ini, teman produksi ya, tapi ditunggu aja ya. Joe Taslim sekarang mainnya sudah bareng Idris Elba juga, Chris Hemsworth juga ya, teman produksi. Udah beda nih emang levelnya ya. Oke, nah kalau gitu teman produa masih barengan sama Vira di Spada. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi masih tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ngobrol dua masih barengan sama Viera di pada kali ini, dan informasi selanjutnya ini datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pencatat ada 40 ribu orang yang mengungsi imbas gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur ya teman Pro 2, dan pengungsi terbanyak ini ada di Kabupaten Manggarai Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, beliau mengatakan bahwa data sementara memang pengungsi ini di mereka kumpulkan ada sebanyak 40 ribu jiwa. Ini bukan menggambarkan kerusakan rumah, jadi perlu hati-hati menerjemahkannya ya. Namun ini karena dampak psikologis yang dirasakan para warga teman Pro 2. Di Manggarai Timur tercatat ada 966 mengungsi di posko BPBD, namun ada sekitar 14.000 yang mengungsi mandiri. Total tercatat sekitar 15.465 jiwa yang mengungsi di sana. Di Manggarai Timur sendiri tercatat ada 25 orang yang tewas dan 442 orang yang luka berat serta 513 orang luka ringan. Jumlah pengungsi terbanyak kedua ada di Kabupaten Manggarai, yakni sebanyak 6.487 jiwa. Di Manggarai tercatat ada 27 orang tewas dan 31 orang luka berat serta 88 orang luka ringan teman Bro 2. Daerah dengan rusak tertinggi ada di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, dan juga Kabupaten Ngada teman Bro 2. Presiden Prabowo direncanakan mengunjungi Nusa Tenggara Timur untuk melihat langsung penanganan bencana gempa. Namun Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih melihat perkembangan kondisi yang ada di lapangan. Beliau menjelaskan kunjungan presiden membutuhkan persiapan dan sarana pendukung yang berbeda dibandingkan kunjungan biasa, sebab itu pemerintah perlu memastikan kondisi di lapangan ya. Pras memastikan pemerintah terus memantau perkembangan penanganan bencana gempa yang ada di NTT. Para menteri yang turun ke lokasi juga memberikan laporan secara berkala. Sementara itu Menteri ISDM Bahlil menyebut pasokan BBM dan listrik yang ada di NTT sempat terhambat akibat bencana gempa bumi, dan untuk saat ini dia memastikan pasokan BBM dan juga listrik ini terus membaik ya teman Pro 2. Beliau juga mengakui belum 100% distribusinya kembali pulih, tapi ia memastikan sejumlah pihak terkait bekerja keras untuk memastikan suplai di lokasi bencana terus berangsur membaik ya teman Pro 2. Dan sebagai informasi, Basarnas mencatat penambahan jumlah korban gempa yang ada di NTT. Mereka sudah mengumpulkan ada total korban sebanyak 202 orang ya. Sampai hari ketiga kemarin teman Pro 2, yang meninggal ini sebanyak 70 orang dan luka-luka sebanyak 132 orang teman Pro 2. Beliau merinci 132 orang yang terluka terdiri dari 40 orang yang mengalami luka berat dan 92 orang yang mengalami luka ringan. Dia mengatakan petugas juga masih menyisir lokasi terdampak gempa ya. Kita doakan saja teman Pro 2 untuk saudara-saudari kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, semoga segera berangsur membaik ya teman Pro 2, dan juga semakin banyak bantuan-bantuan medis yang mereka butuhkan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya teman bro, dulu masih barengan sama Vira di pada kali ini. Dan aku punya informasi menarik datang dari Kesigapan Satuan Tugas atau Satgas Polda Jawa Timur dalam menangani kebakaran hutan dan juga lahan ya, yang ada di kawasan Gunung Bromo. Ini mendapat apresiasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur. Respon cepat personil di lapangan ini dinilai turut berperan dalam mengendalikan kebakaran sekaligus mencegah api meluas. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan pegunungan dan juga faktor cuaca yang menjadi tantangan tersendiri ya. Dan dalam hal ini juga teman Pro 2, Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyampaikan apresiasi atas dukungan personil Polda Jatim selama proses penanganan karhutlah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Satrio juga menyampaikan terima kasih kepada Wakapolres Probolinggo Kompol Yanuar Rizal Adianto dan yang memimpin langsung personil yang ada di lapangan teman Bro 2. Sementara itu Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personil yang terlibat dalam Satgas Posko Karhutla. Menurutnya penanganan karhutla yang berlangsung kurang lebih 15 hari dapat dilakukan melalui kerjasama dan juga sinergi lintas sektoral. Kapolres menambahkan keterlibatan berbagai unsur dalam satuan tugas menjadi kekuatan penting dalam menghadapi karhutla yang ada di kawasan konservasi yang memiliki karakter medan yang cukup berat gitu ya. Dia juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada jajaran Polres Probolinggo untuk turut mengamankan sekaligus membantu gitu ya penanganan karhutla yang ada di kawasan TNBTS tersebut teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman bro, dua masih barengan sama Vira dan aku juga masih mau mengingatkan kamu gitu ya. Apalagi buat kamu yang punya hobi nyanyi dan pingin bakat kamu tuh dikenal lebih luas lagi gitu ya. Kamu bisa ikuti Bintang Radio RRI 2026, pendaftarannya itu gratis dan terbuka untuk kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun. Pendaftarannya ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus mendatang dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa aja kamu langsung cek di website kita di www.bintangradio.rri.id. Dan juga jangan lupa follow-follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id. Dan juga follow-follow TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Data sekarang bisa secara online atau datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita di 081-34x674. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu di jam 9 ini. Karena udah mau jam 10 ya, kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah bersama dengan kue mulai dari jam 5 pagi tadi. Dan kamu jangan kemana-mana karena pagi hari menjelang siang kamu teman pro 2 bakal ditemani sama Dila Fadila. Oke deh kalau gitu aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja...

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, kawasan Kaldera Bromo hingga kini masih ditutup untuk aktivitas wisata setelah kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Balai Besar TNBTS belum menetapkan jadwal pembukaan kembali kawasan wisata tersebut, di mana pengelola masih menunggu rekomendasi dari Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Karhutla yang melakukan evaluasi kondisi pasca kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Cahyanugraha mengatakan keputusan pembukaan kembali kawasan sangat bergantung pada hasil evaluasi tim yang masih melakukan penanganan di lapangan, di mana menurutnya rekomendasi Satgas bukan jadi salah satunya pertimbangan, di mana TNBTS juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sarana dan prasarana di kawasan Kaldera Bromo sebelum aktivitas wisata kembali diperbolehkan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada fasilitas yang mengalami kerusakan atau belum aman digunakan akibat dampak kebakaran, di mana Rujianta menegaskan keputusan pembukaan kembali kawasan Kaldera Bromo nantinya akan disampaikan oleh Menteri Kehutanan setelah seluruh proses evaluasi dan persiapan selesai dilakukan. Meskipun sudah mulai terkendali, TNBTS masih meminta masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan upacara di kawasan Kaldera Bromo selama penutupan berlangsung, dan untuk sementara kegiatan masyarakat disarankan untuk dipindahkan ke lokasi lain di luar kawasan TNBTS. Tema Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
5: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Inilah musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Artis kali ini. Dan spesial banget di hari, apa ini, hari Rabu ya. Kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren teman Pro 2. Ada, namanya adalah Happy Lock ya. Ini merupakan duo indie yang memiliki nama unik banget. Dan ternyata juga setelah aku cari tahu ada tagline-nya gitu ya. Langsung aja kita sapa, udah hadir di studio bareng sama aku. Ada Happy Lock, halo selamat pagi, menjelang siang.
3: Selamat pagi.
2: Asik. Gimana kabarnya Kak Happy Lock di hari Rabu ini ya?
4: Iya. Sehat, sehat, sehat.
2: Sehat ya, alhamdulillah.
4: Happy, happy, happy.
2: Oke, sesuai namanya.
4: Ya, happy, harus Lock. Happy.
2: Boleh enggak sih aku dengar tagline-nya Kak? Soalnya kemarin aku sempat research gitu ya di Instagram. Kakak ada sebut kayak semacam apakah itu benar tagline dari Happy Lock ya atau gimana?
3: Tagline-nya?
4: Happy Lock, lo happy.
3: Gue happy.
4: Happy. Happy Lock gue.
2: Jadi kebahagiaan kalian adalah kalian gitu.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Itu gimana kok bisa kepikiran memilih nama sebagai Happy Lock, Kak?
4: Nah ini. Nah ini.
2: Apakah orangnya emang selalu happy?
3: Enggak sih, awal bikin project ini pertama kali kita pakai nama Epilog ya.
4: Ya, Epilog.
3: Nah, awal pakai Epilog tapi Epilog udah terlalu banyak gitu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul, terlalu pake, umum
3: gitu,
2: ya.
3: Terlalu umum. Mm-hmm. Pasti kalau epilog itu ntar ujung-ujungnya dapat akhir-akhir doang ya. Nah, kan epilog kan pasti cerita terakhir kan, penjelasan terakhir. Akhirnya coba kita rubah, oh epilog gimana kalau kita tambahin H jadi happy. Happy lo gue, lo happy, gue happy, happy lo gue.
2: Asik, itu jujur keren itu banget. Kayak ternyata dari satu kata tuh bisa dibuat beberapa pecahan kata gitu ya. Oke, dan kalau mungkin sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh gitu ya, mungkin buat teman produk yang baru tahu Happy Lock, boleh diperkenalkan dulu. Dari manakah asalnya?
4: Aku Meni, vokal. Aku dari Jakarta. Aslinya Bandung.
2: Oh, asli Bandung. Tapi lama tinggal di Jakarta.
3: Betul. Jakarta.
2: Okay. Ya. Kalau Kakak?
3: Aku Doni, gitar asli dari Malang.
2: Asli Malang. Oke, okay. Malangnyel ya, Kak ya?
3: Malangnyel.
2: Itu nih gimana
4: sih? Kamsi ya, Kamsi.
3: Tapi lama di Jakarta.
2: Oh, lama di Jakarta. Akhirnya ketemu sama Kak Manny, akhirnya membentuklah Happy Lock ini.
4: Ya.
2: Okay. Nah, itu awalnya gimana, Kak? Ceritanya bisa kita bikin duo yuk gitu.
4: Panjang ya?
3: Panjang sih ceritanya.
4: Iya. Awalnya mungkin aku awalnya untuk solo gitu, untuk solo. Kebetulan udah punya single solo. Terus ya mungkin karakter aku mungkin lebih kuatnya di ngeband ya. Gitu. Akhirnya tercetuslah Happy Lock ini. Sebelumnya belum ada nama, aku
3: belum
4: tahu
3: ada
4: ya.
3: Aku masih tahu ya. Bikin solo.
4: Cuman,
3: kan
4: mungkin dari Mas Doni sama dulu
3: ada
4: sama
3: tim lah.
4: Ada tim satu lagi, mungkin ya udah bikin band aja gitu.
3: Menik sayang nih kalau dibuat solo, gimana kalau kita bikin proyekan akan
4: ya,
3: gitu kan
4: gitu.
2: Ya. Gimana kalau kita barengan aja gitu ya.
3: Itu proyeknya, proyeknya apa nih ya? Ini ya, lagu-lagu yang Menik kita angkat semua, terus dari lagu aku kita masukin juga di situ. Gitu.
4: Karena aku juga lebih prefernya ke ngeband ya, gitu.
2: Oh, okay.
4: Lebih senengnya kita, aku tuh lebih senengnya yaudah yuk bareng-barengan aja.
2: Enak gitu, rame-rame juga ya. Kalau di panggung juga nggak bingung ya kalau
4: rame-rame. Nggak kayak patung ya sendiri, gitu.
2: Oke, okay, tapi kenalnya di mana? Di teman kuliah kah atau bagaimana nih Kak?
3: Kenalnya di mana ya? Di studio sih.
2: Studio, langsung ketemu di studio. Lagi rekaman di studio yang sama gitu.
3: Benar.
2: Ceritanya. Oke, jadi karena ketemu nggak sengaja berarti dari ketidaksengajaan.
3: Iya, nggak sengaja ya. Mau bikin itu kan proyek solo itu kan?
4: Iya, awalnya mau proyek solo.
3: Mending mau rekaman kan, rekaman solo.
2: Kamu mending mau rekaman, Kakak juga mau rekaman juga.
3: Aku yang lagi, anu lagi.
2: Oh,
3: produksi.
2: Lagi produksi. Karena emang biasa mengaransemen lagu orang lain.
3: Iya.
2: Mengaransemen
3: musik, mengaransemen hidup gitu.
2: Asik. Asik banget ya.
4: Biar lebih happy gitu.
3: Betul. Ya harus happy dong.
2: Sesuai namanya ya, Happy Lock. Tapi kalau boleh di deskripsiin, Happy Lock ini biasanya lagunya arahnya ke genre apa Kak?
3: Kalau kita untuk masalah genre sih lebih ke free pop ya.
2: Oke,
3: okay, free pop. Free pop kita ngalir aja. Sekarang lagi rame apa apa, oke kita apa ya, kita balut dengan warna kita sendiri, mm-hmm. biar pendengar yang menilai sendiri.
2: Oke. Okay.
3: Makanya jadi, kita nyebutnya lebih ke free pop aja deh, mm-hmm. pop bebas.
2: Pop bebas, ngikut aja ya apa yang lagi hype kita bener. Bikin lagunya gitu ya. Bener. Tapi kalau ngomongin tentang lagu ya, nanti kan ada lagu yang baru hari ini rilis gitu ya.
3: Iya benar.
2: Masih belum ada di diet aku dia di DSP ya. Itu kira-kira dirilisnya bakal jam berapa kak?
3: Rilisnya sih biasanya ya, biasanya jam 9 malam ya.
2: Oh, masih agak lama ya.
3: Iya.
2: Berarti nanti ini adalah pertama kali didengarkan secara
3: serentak.
2: Serentak.
3: Iya.
2: Oh, wow, spesial banget teman Produ. Jadi kayak first listen gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran, nanti aku puterin abis ini lagunya teman Produ. Tapi sebelum kita ke single yang terbaru, aku sempat cari-cari gitu kan di Spotify. Itu ada lagu Bermain Api. Yang aku tertarik adalah itu dirilis dua kali.
3: Iya.
2: Dengan aransemen yang berbeda.
3: Betul.
2: Itu kenapa kak dibuat seperti itu?
3: Awal kan kemarin kita bikin bahkan tiga kali kita ya.
4: Tiga kali sih. Iya.
3: Satunya versi akustik ya.
2: Yes.
3: Tapi yang emang benar-benar kita bikin proper yang dua. Satunya emang benar pop. Satunya kita bikin dark pop.
2: Oke.
3: Dark pop kemarin itu kita banyak permintaan kan. Permintaan dari anak-anak milenial lah sekarang. Coba dong kak dibikin musik kekinian gitu kan. Terus banyak yang ngasih sampel, dibikin kayak gini gimana. Oke deh, coba kita rilis juga.
2: Oke, jadi itu karena banyaknya permintaan,
3: permintaan
2: gitu ya, akhirnya dirilis. Tapi kalau boleh ditanya nih kak, kakak sebenarnya lebih suka versi yang mana? Jadi antara ketiga itu ya?
3: Versi band sih.
2: Versi yang band itu berarti yang pertama?
3: Yang pertama.
2: Oke. Yang pertama yang band, yang kedua akustik, yang ketiga yang agak yang dark pop gitu ya. Oke. Jadi lebih suka yang pertama. Kakak Meni juga suka yang
4: pertama.
2: Karena lebih keras aja feelnya ya.
4: Jiwanya di band mungkin. Jiwanya udah di band.
2: Aku waktu dengerin juga feelnya tuh kayak feel remaja gitu loh. Kayak masih lebih cheerful ya. Terus yang terakhir ini agak sedikit EDM, ada EDM-nya.
3: Iya. Lebih dark pop sih.
2: Oke. Okay. Tapi kalau boleh dikulik lagi ya tentang lagu Bermain Api. Aduh, ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih kak Bermain Api?
3: Aduh.
4: Ini tuh yang
2: oh yang menciptakannya kak Doni.
3: Bermain Api sih ini emang apa ya, curhatan dari teman-teman kan.
2: Oke. Okay.
3: Banyak gitu teman kayak gini gitu. Bermain Api ini secara apa ya, kayak CLBK lah.
2: Oke, cinta lama bersemi kembali.
3: Kayak gitu. Dia ketemu sama mantannya, terus menjalin hubungan lagi, dan udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting aku apa bisa menyalurkan cintanya meskipun bermain api.
2: Oke. Jadi ternyata CLBK terus ada niatan untuk memulai cintanya.
3: Mulai cinta lagi.
2: Oke.
3: Dengan apapun resikonya.
2: Oke. Berani banget ya.
3: Makanya bermain api kan. Kalau orang Jawa kan ojek dulan geni ya.
2: Engkok kobong ya. Jangan. Kak, kamu ini tahu enggak?
3: Enggak tahu dia.
4: Tahu.
2: Jangan main api nanti terbakar gitu.
4: Oh, iya.
2: Oke, jadi itu cerita di balik lagu Bermain Api ya, teman Pro 2. Dan apakah ini udah ada MV-nya atau belum ya?
3: Kenapa?
2: MV-nya udah ada belum?
3: Klip ya?
2: Musik
3: udah ada?
2: Udah ada. Oke, udah bisa didengerin, dilihat juga ya di
3: YouTube. Iya, di YouTube ada, di Happy Lock. YouTube-nya Happy Lock ada.
2: Oke, tapi kalau aku boleh tanya lagi, kenapa akhirnya kakak ini aransemennya baru di tahun ini ya, 2006, bulan tahun ini ya, berarti aransemen yang terakhir tuh?
3: Aransemen yang terakhir ya, 2006.
2: Karena banyak permintaan
3: tadi gitu. Okay. Tapi emang kemarin juga banyak juga sih yang suka gitu kan. Kak, aku lebih suka yang dark pop gitu kan, lebih kekinian, katanya lebih dapat banget soalnya kata gitu ya. Ya beda kuping ya.
4: Beda orang.
3: Selera sih ya.
2: Selera orang beda-beda gitu ya. Tapi menurut cerita yang kakak ceritain tadi gitu ya, apakah itu merupakan hal yang sebenarnya bisa dimaklumkan atau dinormalisasikan, kak?
3: Untuk yang apa itu?
2: Yang bermain api.
3: Oh, bermain api. Bermain api sih gini sih. Kalau diomongin cinta itu cinta nggak ada yang salah.
2: Betul.
3: Mungkin keadaan aja yang berbeda kan gitu. Keadaan yang salah kan gitu.
4: Waktunya.
3: Waktunya.
4: Tepat.
3: Tapi emang kalau bisa janganlah.
2: Betul. Kalau agak ngeri-ngeri ya sebenarnya ya.
3: Bahaya itu.
2: Apa dengan lagi lirinya kayak wow. Agak serem ya teman perdua. Nanti buat kami yang penasaran aku puterin habis ini teman perdua. Tapi kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama kakak-kakak Happy Lock ya. Tapi sejauh ini gimana kak, manggung aman kah setelah untuk, jauh ini?
3: Untuk manggung sih yang terdekat ya. Terdekat besok kita di Gajayana.
2: Malang Menyala.
3: Malang Menyala.
2: Oke. Kakak ada di berapa?
3: Di hari tanggal 22.
2: Tanggal 22.
3: Hari Sabtu ya.
2: Hari kedua. Oke. Oke. Nanti next terdekatnya ada di Malang Menyala. Jadi buat teman Pro 2 yang mau nonton bisa langsung aja datang ke Gajayana.
3: Serang Gajayana.
2: Tanggal 22 hari Sabtu teman Pro 2 untuk jamnya start di jam berapa Kak biasanya?
3: Kalau startnya kan dari jam 12 ya itu ya. Tapi kita dapat sore.
2: Oh, mainnya sore ya. Sore. Nanti di Malang Menyala bakal bawain berapa lagu kira-kira? Boleh
3: empat.
2: Di-spill kah?
3: Oh, 4 lagu.
2: Oke. Itu tracknya masih dirahasiakan.
3: Rahasiakan. Tapi yang pasti dua lagu ini keluar semua.
2: Bermain Api sama,
3: Kamar. Kamar.
2: Oke. Ini judulnya Kamar atau Kamar ini terlalu sendu?
3: Kamar.
2: Kamar aja ya. Oke. Ini agak salah nih jadwalin. Judulnya di sini nanti kita benerin ya teman Pro 2. Nah, tapi kalau kita ngomongin lagi gitu ya, buat lagu Bermain Api nih Kak, menurut Kakak gimana sih kalau tiba-tiba ya ada mantan muncul sesuai ceritanya ya? Ada mantan muncul ketika kita udah ada kehidupan sendiri-sendiri gitu ya. Ada mantan muncul terus tiba-tiba say hi gitu kan. Gimana Kak respon Kakak pribadi?
3: Masih deg-degan ya. Gimana Meni?
4: Kak Meni mungkin kalau aku mungkin modus.
2: Berarti kakak tidak mengikuti
4: lebih ke orangnya agak cuek ya gitu. Apalagi kalau urusan sama masa lalu itu udahlah gitu. Tapi kalau untuk yang bersinggungan dengan lagu ya kalau bersinggungan dengan lagu ya mungkin kalau aku ada di dalamnya nih mungkin sedikit deg-degan ada pasti ya. Gitu.
2: Ada geter-geternya ya.
4: Kalau kitanya masih ada cinta gitu pasti ada deg-degannya.
2: Betul.
4: Kok tumben ya gitu.
2: Mungkin ada apa
3: ada
2: nih?
3: Ada apa ini?
4: Ada apa ini gitu kan.
2: Oke, jadi gitu. Kakak lebih cuek gitu ya. Berarti tidak mengikuti seperti lirik lagu yang ada di Bermain Api.
4: Kalau untuk pribadi ya, kalau untuk memasuki untuk
2: menjiwai lagunya
4: ya, untuk menjiwai lagunya untuk jadi si Happy Lock-nya ini aku merasakannya kayak gitu. Mungkin lebih ya deg-degan ya gitu.
2: Betul. Itu di Kak Meni ya kalau kayak gitu. Kalau dari Kak Doni sendiri
3: gimana? Aduh, kalau dari Meni kan tadi pasti modus gitu kan.
2: Betul.
3: Tapi kalau dari Fahri Cawa modus apa ini?
2: Oh, jadi kepo. Penasaran.
3: Iyalah. Modus apa nih nanya?
4: Karena mungkin mantannya kalau yang cowok itu mungkin kok dia jadi lebih cantik ya gitu. Kalau yang cewek kok dia jadi lebih ganteng ya gitu kan.
3: Kalau aku kemantan enggak kok lebih kaya ya gimana ya?
2: Lebih kayak glow up-nya secara finansial ya. Jadi begitu ya teman Pro 2. Tapi lama gak sih Kak proses pembuatan lagu si Bermain Api ini?
3: Untuk Bermain Api kurang lebih dari pembuatan ya. Dari pembuatan sekitar 3 minggu ya.
2: 3 mingguan. Itu full dari proses penulisan lirik?
3: Mulai dari penulisan lirik sampai proses recording 3 minggu.
2: Semuanya Kak Doni sendiri yang bikin?
3: Iya.
2: Liriknya,
3: lirik,
2: mixingnya juga.
3: Iya.
2: Wow. Jadi Kak Menik
3: orang kita kan cuma berdua tuh di situ.
4: Berdua. Aku tinggal menjiwai aja.
2: Betul. Ya. Tinggal menyanyikan aja yang udah disiapkan sama Kak Doni gitu ya.
4: Harus begini. Aku harus masuk di sini ya nih gitu. Aku harus jadi personalnya ini.
2: Betul.
4: Gitu.
2: Tapi susah gak sih Kak dengan kakak yang pribadinya yang cuek harus menjiwai lagu yang seperti itu, susah gak sih Kak? Waktu recording ya?
3: Recording.
4: Ya, agak-agak susah. Untungnya dibantuin sama Mas Den kan. Mending coba agak sedikit begini, agak sedikit begini, gitu. Aku kan orangnya agak terlalu ragu-ragu gitu. Jadi Mas Den lah yang penolong lah istilahnya ya gitu. Apalagi kalau pas lagu lebih slow gitu. Aduh.
3: Lagu slow ya?
4: Ya, itu pertama kalinya aku bisa lagu slow ya berkat
2: Mas Doni ini. Ya. Oh, dulunya lagunya yang upbeat gitu kah, Kak Mi?
3: Iya, sering ya. Banyak dia lebih ke apa ya? Ke... Ya rock ya.
2: Rock. Wow. Agak langsung ini ya berbeda. Bener. Ya. Ya. Itu gimana Kak? Perbedaan itu apakah membuat Kakak shock, culture shock kah?
4: Kalau shock sih enggak ya, cuman
2: adaptasinya.
4: Karena dari dulu enggak bisa lagu-lagu slow, karena selalu lagu-lagu yang rock gitu kan, alternatif rock gitu. Begitu dikasih lagu, ini gimana ya aku cara nyanyinya ya, gitu. Gak pernah bisa kan.
2: Betul.
4: Terus dicoba, awalnya dicoba dengerin dulu, dicoba Mas Don coba dulu deh, oh boleh gitu. Begitu dicoba, ini coba digini dulu, coba digini dulu, coba digini dulu. Akhirnya begitu denger hasilnya, oh ternyata aku bisa juga.
3: Bisa ya, ya
2: gitu. Bisa sebenernya.
4: Sedih gitu sedihnya, karena oh ternyata aku bisa ya gitu. Sampai ya, nice ya.
3: Sebenernya lagu yang melo itu kan
2: emosional ya.
4: Sampai nangis karena sedihnya bukan karena mungkin memang dari lagunya juga agak sedih. Dan sedih karena oh ternyata aku selama ini ternyata bisa juga ya gitu nyanyi lagu slow gitu. Awalnya nggak bisa kan?
2: Awalnya ngiranya nggak bisa ya.
4: Nggak bisa sama sekali. Gak bisa.
2: Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir dari pop rock gitu ya, ke slow itu tinggal di lembutin aja kan sebenarnya.
3: Sama ini sih lebih ke soul. Soulnya harus dibawa.
2: Jiwanya,
3: kan beda kan,
2: betul.
3: Penyewaannya juga harus.
2: Mungkin akan lebih susah kalau misalkan dari slow ke rock itu mungkin agak perlu effort lebih.
3: Iya.
4: Iya. Sama aja sih sebenarnya. Dari rock ke slow. Effortnya lebih banyak. Karena kan dia main soul ya.
2: Betul.
3: Main soul.
2: Karena kalau enggak kitanya enggak dapat soul-nya juga nanti para pendengar juga enggak akan merasakan apa yang pesan di ingin sampaikan gitu ya.
3: Iya.
2: Oke deh teman berdua, kita bakal ngobrol lagi, tapi sebelum itu aku mau puterin dulu lagu Bermain Api dari Happy Lock ya, buat kamu yang penasaran gimana liriknya, mungkin bisa diresapi ya liriknya. Habis itu juga habis Bermain Api aku bakal putarkan lagu terbaru first time ini ya on air teman berdua, yaitu Kamar. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Podo, baru aja kamu dengerin lagu terbaru dari Happy Lock ya, yang judulnya adalah Kamar, yang baru pertama kali juga didengarkan di seluruh Malang Raya. Jadi ini lagu terbarunya yang sebenarnya belum dirilis ya Kak,
1: belum
0: ya?
1: Dirilis.
0: Baru dirilis nanti jam 9
1: jam
0: malam,
1: 9 malam.
0: Mm-hmm. Jadi buat kamu yang mau mendengarkan lagi bisa nanti ya di jam 9 kamu cari sendiri aja di DSP teman
1: DSP.
0: Podo. Yes, kalau boleh diceritakan Kak, ini kan judulnya Kamar gitu ya, kenapa judulnya adalah Kamar? Apakah ada cerita di balik Kamar itu?
2: Mungkin ceritanya tentang kehilangan sih sebenarnya ini.
0: Okay.
2: Sedih.
0: Uh-huh.
2: Karena di kamar ini banyak kenangan.
0: Okay.
2: Kenangan terindah bisa, uh-huh. Mungkin kenangan yang sendunya ada gitu. Jadi kan ada yang bercerita bergenggaman, hmm. Gitu kayak jadi mungkin seseorang ini merasa kehilangan sesuatu yang sudah terbiasa sejak lama,
0: okay.
2: Gitu begitu dia merasa sendiri, kok banyak yang hilang, kok aku gitu, kok gini
0: kok tiba-tiba sepi.
2: dulu begini berasa memori flashbacknya itu berasa terasa lebih sedih gitu,
0: okay.
2: Ya karena ini lagunya tentang kehilangan,
0: uh-huh.
2: Kehilangan pasangan, kehilangan teman hidup mungkin gitu. Selebihnya ya kurang lebih seperti itu ya kalau dari aku sendiri. Karena untuk yang menciptakan lagunya kan bukan
0: ya. Yang menciptakan Kak Doni juga.
1: Bukan
0: juga.
2: Ya okay. Ada Dr. Renos yang ciptain.
0: Uh-huh.
2: Aku tinggal ini loh lagunya
1: tentang ini gitu ya.
2: Tentang ini kamu hayatin sendiri, kamu apa maksudnya ekspresiin sendiri seperti apa, dan ditolong lagi sama Mas Don bernyanyi harus seperti ini karena lagunya untuk aku pribadi lebih sedih dan lebih ya kehilangannya sangat sekali gitu.
0: Sangat terasa ya kehilangannya. Tapi ini tuh lagu sendu tapi diceritakan dengan upbeat gitu
1: nah,
0: ya.
1: Upbeat, dengan emosi.
0: Betul.
2: Karena ada dua versi kita ya.
0: Oh ada
2: ya,
0: dua versi.
2: Ya.
0: Nantinya
2: versi.
0: Akan ada yang lebih slow
1: ada
0: lagi.
1: Itu lebih kena itu.
0: Iya,
1: dari kita sih ya.
0: Iya.
1: Lebih kena.
0: Tapi itu masih belum dirilis juga berarti ya.
1: Belum.
0: Berarti nantiin dulu hari ini.
1: Nanti sekitar 2 mingguan lah.
0: Oke. Ada jeda dulu ya biar bisa menikmati yang versi upbeat dulu
2: ya. Karena ini versi awal.
0: Oke.
2: Versi pertama ini.
0: Baru nanti di 2 minggu selanjutnya akan ada versi lebih slow lagi yang lebih ngena teman Pro 2 gitu ya.
2: Karena ini lagunya juga udah diciptainnya udah lama sekali.
1: Iya, lagu lama ini.
0: Udah lama. Baru dirilis
2: hari ini ya. 2021 sekitar segitulah.
0: Oke, okay. Cukup lama ya gatekeep-nya ya.
2: Iya.
0: Kenapa selama itu di gatekeep, Kak?
2: Belum dapat momennya.
1: Iya, belum dapat momen.
2: Belum dapat momennya karena waktu itu
1: belum ketemu.
2: Belum ketemu sama Mas Don gitu.
0: Oke, okay. Jadi karena belum ada momen akhirnya baru bisa dirilis hari ini gitu ya.
1: Iya, hari ini.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Kak Doni sendiri memaknai lagu Kamar ini seperti apa Kak Don?
1: Kalau di lagu Kamar ini sama aja sih. Kayak kita mengenang memori kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Memori apa yang biasa kita lakuin di dalam kamar. Tengkar, sedih, seneng, ada di dalam situ tiba-tiba kehilangan seseorang. Udah kayak gitu aja.
0: Oke, okay. Itu kalau tentang pasangan hidup mungkin ya. Tapi kalau misalnya buat teman Prodo mungkin yang mungkin lebih relate adalah ketika ada orang tuanya main ke kamar kosnya. Terus main bentar-bentar, habis itu mereka pulang, masuk ke kamar, langsung
2: bisa.
0: Sepi banget. Mm-hmm. Itu kerasa banget.
1: Kerasa banget.
0: Betul,
1: kerasa
0: ada perubahan. Dulunya tadi rame kan, ada
1: bener.
0: Kegiatan. Oh tadi duduknya di sini, mama di sini. Habis itu pulang, itu udah mulai terasa sedihnya ya teman Pro 2. Tapi kalau inspirasi sebenarnya ini datangnya dari pengalaman pribadi kah? Atau dari cerita orang-orang sekitar kakak aja?
1: Kalau lebih kemarin sih, kalau Frena sendiri lebih dari ini ya. Ambil dari cerita orang kan ya.
0: Okay.
1: Kebanyakan orang pasti kayak gini, coba deh kita bikin yang relate dengan kehidupan percintaan lah, percintaan orang-orang kayak gimana gitu sih.
0: Oke, okay. Jadi cerita orang-orang balik lagi ya. Bermain apa tadi juga cerita orang-orang ya.
1: Benar. Jangan sampai cerita aku. Ntar ada yang ngamuk ntar.
0: Betul. Bahaya ya teman-teman. orang-orang
2: ya.
0: Betul.
1: Kita kan menerima curhatan siapa aja kan.
0: Betul, menampung. Kalau mau curhat bisa, siapa tahu bisa jadi next single ya. Benar. Boleh curhat aja ke Happy Lock teman Pro 2 ya.
2: Iya, betul.
0: Yes, tapi kalau misalkan tapi kan bukan kakak yang milih ini ya. Penulisan liriknya bukan kakak ya.
1: Yang mana itu?
0: Yang kamar, kamar barusan.
1: Yang kamar ada Frenos.
2: Iya. Hanya Frenos.
0: Kadoni sebagai yang aransemen aja.
1: Aransemen aja.
0: Oke. Okay. Itu susah enggak, Kak? Aransemen lagu yang sebenarnya slow tapi dibuat upbeat.
2: Sebenarnya ini lagunya memang upbeat.
1: Aslinya.
0: Aslinya memang upbeat. Dari awal ya. Upbeat ya.
2: Iya. Okay. Memang seperti ini lagunya gitu.
1: Terus tantangannya kita bikin yang versi melonya ya.
2: Iya.
0: Malah tantangannya yang itu.
2: Iya.
0: Sesusah apa, Kak, merubah lagu yang tadinya upbeat tiba-tiba di slow down?
1: Kalau dibilang susah sih apa ya? Ya semuanya sih pasti susah ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita kan ada suatu tantangan itu pasti seru kan.
0: Mm-hmm.
1: Malah kalau ya bukannya sombong ya kalau gini aja kelar gitu jadi nggak ada rasa gitu. Rasanya nggak ada. Tapi kalau emang wah ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ini pasti ada tantangannya kan.
0: Mm-hmm.
1: Pasti insya Allah jadi hasilnya itu jadi kerasa banget gitu.
0: Oke, jadi di situ ya tantangannya.
1: Ya, tantangan lebih ketantangan sih.
0: Uh-huh.
1: Bukan tantangan.
0: Dan kakak juga menikmati proses.
1: Menikmati benar, dia proses nikmati.
0: Uh-huh. Oke, okay. Tapi kalau dari kalau yang bermain apa tadi kan sekitar 3 minggu ya prosesnya
1: ya,
0: dari penulisan sampai hasil jadi. Kalau single kamar ini kira-kira dulu kemarin berapa lama, Kak?
1: Kalau single kamar lebih cepat sih soalnya ini kan dari materi lagu udah ada dari lama kan.
0: Hmm.
1: Kita tinggal ngaransemen terus sama bikin kita
2: take
1: vokal bla bla bla tuh semingguan ya. Sekitar semingguan.
0: Wow, lebih cepat ya. Jadi dari seminggu itu udah jadi karena emang udah ada ya dari tahun 2022 juga.
1: Soalnya gini sih kalau dari Happy Lock sendiri enggak terlalu mikirin yang wah kita itu musisi yang wah ntar isiannya harus kayak gini, enggak sih. Kita lebih gini loh, lebih bikin gimana caranya musik ini ke industri. Industri, oh orang awam udah bisa nikmatin, udah deh cukup, udah gitu aja.
0: Enggak perlu yang harus revisi berkali-kali gitu ya.
1: Enggak.
0: Biasanya yang direvisi berkali-kali pun nanti baliknya ke yang pertama.
1: Bener.
0: Karena kebanyakan masukan ya. Bener. Jadi overwhelm teman-teman juga gitu ya. Nah nanti di Malang Menyala bakal dibawain juga ya lagi.
1: Bawain juga
0: ya, di versi yang upbeat ini.
1: Upbeat.

0: Pertama berarti ya.
1: Untuk epilog.
0: Emang kalau bukan berdua dulunya pernah sendiri-sendiri kesini tampil?
2: Aku ini kali kedua.
0: Oh,
1: kali kedua ya.
0: Iya. Kali kedua. Yang
2: sebelumnya
0: dulunya
2: tahun lalu.
1: Tahun lalu. Kan, ya? Oh, ya November.
2: November itu Nusantara ya.
0: Oh.
2: Tapi bukan bersama Happy Love ya.
0: Kakak sendiri aja
2: sama
1: tetap berdua, tetap beda project.
0: Oh, banyak ya projectnya ya. Semuanya digaskan aja teman pro dua gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi ke lagu Kama tadi ya, Kak, menurut kakak berdua, kenapa setelah seseorang ini pergi nih dari ruangan, kenapa kita jauh lebih merasa kehilangan sebelum orangnya masih ada tapi udah kayak udah ada tanda-tanda mau pergi gitu, Kak?
1: Gimana Muni?
2: Ya itu mungkin karena kita setiap hari bersama, mungkin ya setiap hari ketemu itu, setiap hari ketemu, setiap hari bersama, setiap hari misalkan kayak pulang kerja atau pulang dari mana kita selalu cerita ketawa-ketawa mungkin, atau pas ada lagi berantemnya, begitu mungkin seseorang mau pergi kita kayak feelingnya udah mulai nggak enak, udah mulai kok setiap mau pulang kok sedih ya gitu, kok kalau udah di kamar kok galau ya gitu kan, dan begitu kehilangan seseorang itu lebih berasa banget, mungkin ada lebih berasa sakit karena kehilangan seseorang yang setiap hari bersama, setiap hari ketemu, setiap hari cerita gitu, cerita susah, cerita sedih,
0: apapun ya.
2: Gitu. Itu sih lebih lebih deep kayaknya kalau begitu mereka atau dia pergi gitu, nggak ada tiba-tiba itu ya, kayaknya lebih grief-nya lebih inilah.
1: Iya.
0: Lebih kerasa ya.
1: Lebih kerasa.
2: Lebih berdukanya banget gitu. Kehilangannya wow gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kak Doni sendiri gimana Kak menanggapi hal tersebut?
1: Apa ini? Gimana?
0: Kenapa rasa kehilangan tuh lebih terasa justru ketika orangnya udah pergi gitu Kak?
1: Kalau itu sih emang udah pasti sih semua, hampir semua orang kayak gitu kan. Ya kadang kan kita ya di lingkup bercinta aja lah ya. Di percintaan kan gitu. Kalau pasangan kita masih di depan kita, kadang kita sia-siain.
0: Okay.
1: Iya kan? Tapi waktu dia enggak ada gitu. Aduh.
0: Baru nyesel ya.
1: Nyesel. Tahu gitu pasti gitu kan.
0: Oke, okay, jadi
1: kalau dari Mbaknya gimana?
2: Iya, saya mendengarkan gimana?
0: Aduh, karena sebenarnya kayaknya saya lebih bakal ngena kalau lebih slow down ya. Tadi saya masih mencerna liriknya sama abitnya, kayak bingung mau fokusnya mana nih.
2: Okay.
0: Tapi keren banget Kerman Perdua Kamar judulnya ya, karena aku juga lihat, karena yang seperti aku bilang tadi, karena aku anak kos juga ya, anak rantau.
1: Nah, itu anak kos
0: lebih kesana ngerasanya. Jadi kayak
2: apalagi misalkan kalau ngekos bareng temen-temen nih.
0: Betul.
2: Begitu dan rame dari cerita-cerita, kadang ngejek-ngejekan
0: dibayin ya. Orang
2: iya kan, begitu mereka pindah satu-satu.
0: Betul, itu kerasa banget.
1: Eh, tapi ngekosnya enggak sama pacar kan?
0: Oh,
1: enggak boleh ya, enggak boleh.
0: Putri ya, kos putri teman-teman.
1: Jangan ya, enggak boleh ya.
2: Jangan ya, Dek.
1: Jangan ya.
0: Nanti malah bermain api.
1: Nah,
0: oh iya. Betul. Jadi seperti itu ya, teman-teman produ, emang rasa kehilangan tuh pasti akan lebih kerasa ketika orangnya udah enggak ada dan kita mulai deh nyesel gitu ya. Oke, okay. Up project teman pro 2 Kak Happy Lock ya. Adakah next project yang bisa di spill?
1: Terdekat. Next project sih kita kemarin kan sempat bikin mini album ya.
0: Oh.
1: Mini album yang di ya ada di digital platform kan. Mini album lah, kita ini next project ini lebih ke pengen bikin jadi dijangkepin full album ya.
0: Okay.
1: Kita bikin lebih ke produksi sih. Produksi aja.
0: Berarti dari lagu-lagu yang udah ada mau digabungin jadi satu.
1: Jadi gabung jadi satu.
0: Sejauh ini udah berada berapa single, Kak?
1: Single udah 6.
2: 6 ya?
1: 6 sama Kamar.
0: Ini masih baru mau ngitung.
2: Lupa soalnya.
1: 6 sama udah Kamar.
0: 6 ya? 6 sama Kamar. Nantinya ke-6 ini mau dijadiin single.
1: Ntar ditambahin 4 lagi.
0: Oh, tambahin
1: 4 lagi jadi full album.
0: Jadi full album. Nah. Tahun ini atau tahun depan atau masih belum tahu?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Oh, tahun depan ya.
1: Secepatnya.
0: Bener lagi dong. Kan
1: iya.
0: Tahun ini sisa 4 bulan lagi ya.
1: Mas, kita kemarin ada sempat ide-ide gila sih ya. Maksudnya gini, pengen bikin dari satu lagu itu bersambung kan sama Freno sempat.
2: Iya.
0: Bersambung ceritanya
2: Kayak trilogi gitu.
0: Oh.
1: Tapi kita bikin film pendek lah.
0: Wow.
1: Film pendek. Oh, ini dari sini.
0: Jadi ada story
1: ada

0: menarik banget teman Pro 2. Jadi bisa ditunggu aja karena juga tahun ini ya
1: tahun
0: rencananya
1: ini,
0: insya Allah semoga lancar. Amin. Tapi kalau kita balik lagi ke kamar, apakah tadi ini merupakan lagu yang proses rekamannya Kak bikin Kak Meni nangis? Bukan yang ini.
2: Kalau yang ini mungkin lebih ke galau ya.
0: Galau.
2: Rasanya lebih ke galau. Galau karena aduh biasanya begini. Kalau untuk yang di versi slow-nya itu lebih sedih. Lebih sedih, lebih deep, lebih berasa kehilangannya.
0: Berarti yang udah slow-nya udah direkaman juga ya? Udah tinggal rilis aja
1: berarti
0: ya. Oke. Kayaknya aku bakal nungguin banget dua minggu lagi abis ini ya single yang Kamar teman Pro 2. Tapi pasti semua orang pernah merasakan kehilangan gitu ya tentang Kamar. Pasti banyak banget teman Pro 2 yang bakal relate sama lagu Kamar ini. Tapi kalau dari kakak-kakak berdua ini, Kamar juga Kak Doni, pernah nggak mengalami kehilangan yang benar-benar buat kakak down gitu ya, kayak harus mengurung diri?
1: Pernah
0: boleh.
1: Kalau dari aku sih pernah sih, tapi nggak tahu kalau dari Meni pernah nggak.
2: Enggak sih, belum ya, jangan sampai ya kalau putus-putus cinta begitu mah ya udahlah ya.
0: Enggak usah sampai meratapi.
2: Iya.
1: Kalau untuk masalah cinta sih emang cinta ya cuma gitu doang gitu kan. Mungkin sakitnya ya seminggu dua minggu, setelah itu ngapain sih?
0: Habis itu happy lagi ya. Happy lock lagi teman.
1: Kalau benar-benar ngerasa kehilangan itu ya sama salah satu teman sih ya.
0: Oke, pernah ditinggalkan teman.
1: Ya dulu mulai dari kecil lah hitungannya. Dari kecil bareng, kayak gini, kedebrek-kedebrek bareng. Tiba-tiba sekarang udah pisah, udah beda alaman gitu, udah. Itu baru ya. Ngapain ya dulu ya dia kita sia-siain ya kadang gitu. Kesalnya ada.
0: Maksudnya pengen lebih banyak menghabiskan waktu bersama gitu ya, Kak, untuk bisa membuat banyak memoris lagi gitu Pro 2. Nah, mungkin Kakak mau ada live session kah nyanyi lagu Kamar ini atau bagaimana?
1: Live session enggak kayak gitu, enggak bawa alat.
0: Enggak bawa ya. Mungkin akapela aja, akapela.
1: Akapela?
2: Akapela gimana?
0: Nyanyi aja.
2: Enggak bunyi lo ini lo. Enggak
0: ada ini mungkin bisa.
1: Di rap ya. Banana itu.
2: Oh iya, boleh.
0: Oke, boleh sedikit buat teman Pro 2 ya. Biasanya gimana, yang kita ditungguin itu tuh live session ya, Kak?
2: Iya.
0: Lagi
1: nyanyi aja.
2: Nyanyi aja. Dari mana?
1: Di rap aja.
2: Oke. Maklum suara pagi ya saya ini.
0: Masih pagi.
2: Suara pagi. Okay. Jadi apa istilah?

0: teman-teman nih, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Udah mampir ke Pro 2. Tapi ada harapan-harapan selanjutnya mungkin yang mau diwujudkan ke depannya.
2: Harapan, oh untuk Epilog ya?
0: Iya, betul, Epilog.
3: Epilog sih semoga semua yang udah kita buat bisa diterima.
2: Di pelantikan musik.
3: Iya, ya itulah harapannya sih itu ya buat kalau aku pribadi ya. Semoga bisa diterima, semoga bisa disukai. Ya setidaknya didengarkan lah ya gitu. Siapa tahu nanti lama-lama didengerin bisa menyukai kita gitu ya. Happy happy aja deh.
0: Betul. Oh, nama fanbase-nya udah ada atau belum?
2: Nama fanbase-nya sih ya tetap happy lo gue ya.
3: Happy lo gue
2: sih
3: happy. Happy lo gue.
2: Lo happy, gue happy gitu ya.
0: Happy lo gue. Oke. Kalau misalkan datanya adalah happy lo gue, apakah memungkinkan akan ada lagu yang terus happy aja?
2: Itu PR kita. Udah ada sih.
0: Udah ada ya.
2: Udah ada kebayangan pengen bikin lagu itu.
0: Oke,
2: okay, jadi ada temanya happy-nya.
0: Jadi enggak maksudnya adalah enggak semuanya happy ya lagunya atau ada berapa
3: mungkin
0: yang
3: lebih ke sedih. Ceria ya.
2: Ceria.
3: Okay. Gitu.
2: Lebih ceria sih.
3: Lebih ke ceria. Makanya kita happy-happy aja deh karena kita ceria. Kayak dari kostum ceria.
0: Bener, ini sangat kalau dilihat ya di YouTube Ari Malang, Kamen ini sangat berwarna-warni gitu ya. Kocoknya kuning, pink sama orange.
3: Iya, gitu. Sebenarnya ya ini aku gitu, ceria ya, aku ceria.
0: Emang personalitinya gitu. Emang ceria. Oke, kalau Kak Doni emang ceria juga orangnya.
2: Lebih melankolis kayaknya.
0: Biar balance ya.
2: Harus ceria. Tetap ceria.
0: Oke, jadi next plan-nya mungkin kayak lagu tadi, lagunya walaupun sedih tapi dikemas dengan cara yang ceria gitu ya. Itu juga bisa jadi ciri khas dari Happy Lock mungkin ke depannya supaya bisa lebih diingat sama teman Pro 2 atau siapapun yang mendengarnya gitu ya. Oke, siap, terima kasih Kak Doni dan juga Kak Meni dan juga buat hadir ya di pagi-pagi hari ini ya. Mau banget larut pagi mungkin ya buat para musisi. Aman aja ya.
2: Kita udah kebiasa kok pagi ya.
0: Iya, emang mau diperson ya?
3: Iya, kalau di sini dari pertama kali aku ke sini pasti selalu bangun pagi.
0: Oke. Bangun pagi. Karena mau di Malang ya.
3: Okay. Walaupun dingin-dingin harus bangun pagi.
0: Dingin banget. Malam dingin, pagi dingin dan juga teman Pro 2 gitu ya. Juga selalu buat nanti
3: terima kasih
0: di malam menyala ya. Semoga lancar dan aku bakal nungguin banget nanti 2 minggu lagi.
2: Siap.
0: Oke deh teman Pro 2 jangan kemana-mana. Dan juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tuh stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Itu nomor 2 sebuah lagu dari Senandika ya. Nuka, Marga Taman juga sama cipta judulnya Tak Berdaya. Jadi lagu pembuka Perduet List kali ini teman berdua setelah aku tadi ngobrol-ngobrol seru gitu ya sama kakak-kakak dari Happy Lock, saatnya aku buat ajakin kamu yang mau request lagu di hari ini atau mau titip salam bisa banget, kamu bisa langsung aja kirim requestan kamu ya ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879 atau bisa juga langsung isi question box yang udah aku upload di IG RRI Pro 2 MLG teman Pro 2. Aku tunggu requestan kamu sampai nanti menjelang jam 12 siang teman Pro 2 ya. Jadi masih ada sekitar kurang lebih 1 jam lagi. Jadi buat kamu yang mau request bisa langsung aja merapat ke WhatsApp ataupun ke IG Pro 2 MLG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hitlist. Ya teman Pro 2, selamat siang. Masih bareng sama Dila di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Dan sebelum aku bacain requestan dari kamu yang udah masuk, aku mau membacakan sebuah informasi yang sangat penting ya teman Pro 2. Buat kamu yang punya hobi bernyanyi atau kamu pede juga buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu dikenal lebih luas gitu ya, kamu bisa langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis dan terbuka buat putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung per tanggal 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga sudah dibuka teman Pro 2 dari tanggal 3 Agustus kemarin dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30, di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga bisa follow ya Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id, dan untuk TikToknya kamu juga bisa follow di RRI Malang dan di bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube, kalau kamu mau subscribe, kamu bisa langsung aja mampir ke Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi langsung aja buktikan kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk daftarnya bisa online dan juga offline ya teman Pro 2. Kalau kamu offline, kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lengkapnya, kamu bisa menghubungi Humas ya di nomor 081-34-6074. Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang nomor 2 sebuah lagu dari BTS featuring Halsey ya, Boy With Love, baru aja dilaporin buat kamu yang mungkin kangen sama BTS, udah lama gak mendengarkan lagu BTS gitu ya teman nomor 2. Dan mengingat kemarin udah sempet heboh gitu ya tentang BTS yang memboikot pendaftaran karya mereka di kategori baru Best Asian Pop, ini sukses bikin pihak Grammy Awards ketar-ketir nih teman-teman Pro 2 ya. Gimana penyelenggara ajang penghargaan musik bergengsi ini akhirnya melunak dan berencana untuk mempertimbangkan lagi gimana keberadaan kategori tersebut ya untuk Grammy di tahun 2027 nanti. Di mana sikap ini juga disampaikan langsung oleh CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. ya, di mana ya bilang kalau wadah yang ia pimpin ini pada dasarnya emang dibentuk buat melayani seluruh musisi tanpa adanya satupun komunitas yang merasa dikesampingkan atau disalahpahami teman-teman berdua. After BTS melakukan pemboikotan gitu ya dan melihat hasil penolakan kelas dari BTS yang enggan memasukkan album baru mereka ke Grammy, di mana Harvey juga akhirnya luluh gitu ya dan paham kenapa kategori itu malah memicu kontroversi. Nah, sebagai sesama musisi, Harvey juga mengaku ngerti banget ya sama berdua sama keresahan yang dirasakan sama para idol di Korea ataupun di Asia gitu ya. Yang menegaskan kalau jajaran manajemen dan juga dewan akademi ini siap untuk pasang badan untuk mengevaluasi ulang tentang kebijakan terbaru ini teman berdua. Dan ini buat kamu yang belum tahu ya, periode kelayakan atau submit karya untuk Grammy Awards ini bakal resmi ditutup di tanggal 28 nanti teman Pro 2. Sementara itu untuk deretan nominasi resminya bakal diumumkan di tanggal 16 November 2026 dan malam puncak Grammy-nya diselenggarakan di tahun depan ya di Crypto.com Arena Los Angeles tanggal 7 Februari 2027. Jadi ya mungkin kita agak bisa lihat siapa saja yang masuk nominasinya nanti di tanggal 16 November. Dan untuk puncaknya kita bisa tungguin aja nanti agak lama ya teman-teman udah masih Januari, Februari tanggal 7 2027. Jadi masih cukup lama, jadi ya semoga yang benar-benar masuk ke nominasi adalah benar-benar musisi yang layak gitu ya teman-teman.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Ya, selamat siang teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku mau ngebacain requestan yang udah masuk ya di WhatsApp Pro 2. Ada dari Kak Lara Purnamasari nih. Halo, selamat siang. Aku mau izin request lagu Olivia Rodrigo yang Driver License, Kak. Oke, siap. Abis ini aku puterin ya, Kak Lara. Ditunggu aja. Terus ada juga dari siapa ya? Ini teman Poda, Maria Elsa. Request, hai Kak, semangat pagi menjelang siang buat semua pendengar Radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Maria, izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak Maria, terima semangat juga ya buat hari ini. Semoga happy-happy juga Maria buat kamu ya. Abis ini aku puterin juga lagu dari Selena Grace ya, yang Sumpah Mati. Terus ada juga dari siapa ini? Dari Sylvia Putri Nur Falah, teman Pro 2. Selamat siang, mau request lagunya Kendris yang Semesta. Saya cek dulu, oh ada, oke siap. Semoga bisa diputar untuk menemani waktu rehat di tengah kesibukan hari ini. Salam untuk keluarga saya yang di Jakarta, terima kasih. Sama-sama Kak Sylvia, salam juga semoga keluarga di Jakarta sehat-sehat selalu ya. Abis ini aku puterin lagunya. Jadi buat kamu teman-teman yang mau request juga bisa banget, masih ada waktu ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879 atau bisa langsung aja isi question box di @pro2mlg.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Ya teman Perdo, baru aja aku puterin lagu Semesta ya dari Kendrys, requestan dari Kak Sylvia Putri Nurul Falah. Jadi buat kamu yang mau request lagi bisa banget, abis ini aku mau bacain lagi ya. Kalau tadi di WhatsApp ini masih ada sih, di WhatsApp satu ada dari Kak siapakah ini, kita lihat dulu. Kak Tami teman Perdo, Kak Tami request lagunya Cegil ya by Nabila Takia. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu kakak, amin. Terima kasih Kak Tami ya, semoga Kak Tami juga bahagia dan juga sehat selalu. Dan selain Kak Tami, di Instagram udah ada beberapa yang masuk juga. Ada dari Sam Unity Official, request lagunya Jaka Terasa Besamul Cipta. Terus ada lagi yang request lagunya Fajar Nur ya, Salah Apa Aku dari in.blue1 teman Pro 2. Oke deh, terima kasih teman Podo buat kamu yang udah requestan bareng aku ya di Produatis kali ini. Buat kamu yang mungkin requestnya belum aku bacain, tapi gak apa-apa, lagunya bakal tetap aku puterin, tapi gak aku bacain aja, nanti di jam 1 ya aku puterin lagunya spesial buat kamu teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kita mau udah barusan aku puterin lagu requestan dari Kak Tami ya, dari Cegil by Nabila Takiyah. Dan buat kamu yang mungkin lagunya belum aku puterin, nanti aku bakal puterin di jam 1 ya sama Pro 2, karena di jam 12 ini aku mau ajakin kamu buat bergabung sama Pro 2 Surabaya untuk mengikuti Muda Kreatif Berjaringan teman Pro 2. Nanti bakal ada siapa narasumbernya, kita tungguin aja. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Senang banget Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jatim balik lagi minggu ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, spesial bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Selamat siang untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan melalui Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Gimana kabarnya, sehat? Sehat lah ya, alhamdulillah. Aku juga sehat banget karena bisa nemenin kamu di siang hari ini sembari ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang punya usaha luar biasa nih teman Pro 2. Kayaknya ini cocok buat kamu ciwi-ciwi apalagi ya yang suka merangkai-rangkai bunga. Nah, di studio Pro 2 FM RRI Surabaya ada Sesa Haidar, dia founder of Semalanya atau Pep Floris teman Pro 2. Selamat siang Sesa.
2: Selamat siang Kak Dewi.
1: Cantik banget dia ini. Ini antara Sasa dan Sesa agak sedikit membingungkan ya.
2: Iya, memang suka salah sebut.
1: Salah sebut memang. Gitu ya. Sesa, kamu bukan orang Surabaya ya?
2: Bukan. Mana? Aku asli Bekasi.
1: Bekasi. Di sini lagi? Di Surabaya lagi?
2: Di sini aku ada urusan kuliah, mau tugas akhir karena aku udah semester tua juga.
1: Oh, jadi lagi proses tugas akhir ya. Betul. Semoga secepatnya lulus. Ingin. Biar bisa mencapai cita-citanya. Asik. Karena katanya tadi Sesa, aku pengen banget deh jadi penyiar kayak Kak Dewi gitu.
2: Iya, Kak Dewi keren banget.
1: Eh, makasih. Tapi Sesa ini lebih keren teman Pro 2 karena aku kira dia jualan, ternyata dia membuka sebuah workshop begitu. Betul, ya, yes. Untuk si pipe florist ini. Pipe florist itu apa sih? Siapa tahu teman Pro 2 ada yang gak ngerti nih.
2: Gitu ya. Mm-mm. Jadi pipe florist itu sebenarnya pelakunya itu pipe florist. Kalau nama yang aku jualnya itu pipe flower.
1: Pipe flower, ya.
2: Yes. Jadi itu bunga dari kawat bulu. Mm-mm. Yang aku bentuk sendiri. Jadi ini jatuhnya crafting.
1: Crafting,
2: gitu. Art and crafts.
1: Art and craft teman, yes. Bro 2, iya kan? Kalau berbicara tentang apa namanya si pipe flower ini, memang udah rame kan dari kemarin-kemarin ya tentang iya kayak kawat bulu kan dia ya, iya, dibentuk bunga macam-macam. Yang paling indah tuh bunga lili, bener nggak sih? Tulip ya.
2: Tulip. Aku sih sukanya selama aku bikin bunga. Mm-mm. Aku lupa nama jenisnya tapi dia bunga yang ada di luar negeri. Nah dia tuh bentuknya cantik banget dan identiknya itu warna biru tua.
1: Iya. Oh aku juga baru tahu nih.
2: Iya. Mm-hmm. Terus ada kayak putiknya itu panjang menjulang keluar, itu cantik banget.
1: Oh.
2: Tapi aku sorry banget aku lupa namanya.
1: Oke, jadi ini sebenarnya kamu jualan atau hanya memang benar-benar ya udah buka workshop aja gitu, Sesa?
2: Awalnya aku buka workshop aja. Mm-mm. Tapi sebenarnya lebih awalnya lagi aku itu memang pengen jualan bunga yang udah jadi. Ngelihat di toko aren itu kan banyak yang jual buket bunga dari kawat bulu macam-macam bentuknya. Betul. Ada yang isinya banyak, ada yang satu doang. Aku tuh pengen kayak gitu, cuma ini kan aku bikin Semalanya itu dari tahun lalu. Nah aku itu pas mau bikin buket jadi itu, tapi kalau jualan kayak gini harus motoin katalognya satu-satu ya. Kayak effort banget. Aku melihat referensi toko Oren ini, wow banyak banget loh yang harus difoto. Jadi aku mencoba come up with something yang aku rasa aku gak akan
1: Gak harus serepot itu untuk ngefoto produk ya, terus posting gitu. Bener. Kan ya.
2: Jadi aku kepikiran, oh aku ngajarin orang aja bikin ini, terus mereka juga bisa bawa pulang hasil mereka sendiri. Akhirnya aku kepikiran buat bikin workshop, karena juga workshop kan juga udah rame kan sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Di Surabaya ataupun di Jakarta juga udah rame. Terus aku pertama itu bikin di suatu kafe, yang alhamdulillah pertama kali bikin aku langsung dapet 16 peserta kak.
1: Wih banyak loh, di Surabaya itu?
2: Itu banyak, iya.
1: Di Surabaya. Oh.
2: Awalnya padahal target aku kan low expectation ya.
1: Iya, iya.
2: Mau ekspektasi apa-apa. Udah deh target 8 aja, aku bilang ke tim aku, kita target 8 aja ya gitu. Terus itu was-was seminggu buka pendaftarannya. Terus pas H-1 aku cek, loh ini nyampe 16, aku lupa tutup formnya.
1: Oh
2: kata teman-teman aku, bagus dong. Iya bagus sih, cuma pertama kali agak
1: agak gimana gitu ya.
2: Tapi alhamdulillah it went very well.
1: Pertama kali udah langsung mendapatkan 16 peserta begitu rasanya. Betapa kayaknya
2: alhamdulillah banget,
1: alhamdulillah banget ya. Benar. Tapi ada rasa capek nggak sih 16 orang tuh kan kayaknya kita baru kenal ya kan, baru ketemu di situ.
2: Benar, benar.
1: Terus juga kayaknya ada yang kita nggak pernah tahu pribadi orang tuh kayak gimana. Apakah benar-benar gampang diajarin atau memang ternyata dia orang yang sangat sulit untuk memahami. Betul. Gitu pernah berpikiran gitu juga nggak Sesa?
2: Sebenarnya kalau itu aku udah planning dari sebelumnya juga, karena aku bikin workshop itu kan beginner friendly base gitu kan. Karena memang aku tahu orang itu mau ikut workshop for entertainment atau memang mau belajar. Cuma kan yang memang udah pernah bikin ataupun suka lebih kecil lah gitu. Itu lebih mengerucut lagi. Jadi aku bikin semudah mungkin caranya, siapapun bisa ngelakuin. Dan untuk aku ngajarin juga gak terlalu ngeluarin energi banyak gitu. Jadi pas waktu 16 peserta itu aku lebih ke deg-degan, excited. Aku cuma takut mereka itu merasa aku kurang jelas ngajarinnya. Tapi alhamdulillah feedback dari mereka itu kayak banyak yang bilang, "Kak makasih ya, jelasinnya jelas banget." Terus aku kayak diajarin banget. Terus kayak aku suka banget sama hasilnya. Aku dan itu workshop pertama, gimana ya Kak? Terharu, terus kayak senang, jadi semangat buat kayak oh kayaknya possible deh kalau aku lanjutin lagi.
1: Oh gitu. Dari situ akhirnya kayak tergerak untuk terus-terusan membuka workshop ya untuk Pipe Flower ini. Betul. Gitu. Karena memang kalau aku melihat di FYP aku ya teman berdua, banyak banget yang mencoba untuk crafting si apa ya, bulu ini ya kan?
2: Iya. Pipe Flower ini ya.
1: Pipe Flower ini gitu loh. Jadi kayak rasanya gampang ya kalau dilihat gitu.
2: Aku juga gitu kok. Aku
1: nyatanya
2: ya memang pusing dikit. Tapi habis itu pas udah misalnya aku bikin bunga pertama itu Stargazer Lily namanya.
1: Oh iya.
2: Awal-awal aduh ini gimana sih? Ini kesini habis itu kesini habis itu terus ini kan bahannya dari kawat ya Kak.
1: Jadi iya benar.
2: Kalau misalkan udah di uwel-uwel mau dilurusin lagi juga udah berantakan gitu loh.
1: Oh emang berantakan berarti gak bisa langsung lurus gitu ya?
2: Sebenarnya bisa tapi ya effort lah.
1: Effort gitu.
2: Oh, terus juga tapi plusnya adalah enaknya memang karena mereka dari kawat. Jadi justru mau dibentuk tuh mereka gampang banget.
1: Elastis soalnya kan ya.
2: Iya jadi misal kita itu bentuk kelopaknya bunga lili gitu. Kalau lurus biasa gini itu jadi kayak lili, tapi kalau mau dibentuk gelombang itu bisa jadi bunga lain lagi.
1: Bunga
2: jadi,
1: lain lagi.
2: Iya, enak sih.
1: Oh, karena dia memang elastis, flexible. Bisa fleksibel, bisa dibentuk ini itu. Yes. Itu yang memudahkan sebenarnya. Ya. Kamu ada yang tertarik teman berdua dengan membuat bunga dari kawat bulu ini ya? Kalau kamu bingung pipe flower tuh apa? Kawat bulu ya yang biasa memang bisa dibentuk macam-macam, bukan hanya bunga aja enggak sih? Iya, bentuk-bentuk bener. Lainnya juga bisa sebenarnya teman berdua. Kamu boleh tanya-tanya sama Sesa di sini teman berdua, kebetulan dia selalu membuka workshop khususnya untuk bunga-bunga kawat bulu ini gitu ya. Tanya aja lewat WhatsApp-nya Pro2 FM 081908952 atau DM di Instagram kita @pro2rrisby. Berarti kamu memulai semalanya ini kapan? Awal pertama kali Sesa.
2: Ini aku ada cerita agak
1: gimana ceritanya? Agak
2: seru.
1: Seseru apa itu?
2: Jadi, serunya buat aku doang sih kayaknya, buat mamaku kayak pasti beliau aduh gitu. Jadi kan aku plan itu plan kepikiran bikin bunga-bungaan ini. Plan mikirin namanya segala macam itu tahun lalu bulan Juli. Dan awalnya di bulan Juli itu aku mau bikin workshop pertama dan itu aku lagi pulang. Jadi aku mau bikin di Bekasi.
1: Bikinnya di Bekasi maunya gitu, gitu ya.
2: Nah tapi ternyata aku udah meeting nih sama teman-teman aku. Udah bikin istilahnya udah bikin timnya. Udah diobrolin nanti hari-hari rundown-nya kayak gimana gitu-gitu. Tapi habis itu pas seminggu sebelum kita fix mau bikin workshopnya, tiba-tiba aku masuk rumah sakit. Karena aku keracunan makanan lah. Dan itu aku lumayan lama, 5 harian di rumah sakit. Jadi kayak, dan mamaku juga masih concern. Aku tuh masih pengen bikin Kak. Dengan kondisi aku di rumah sakit, aku masih kayak
1: masih ngotot lah ya.
2: Iya, dan aku emang agak ngotot orang. Masih bisa kok, masih bisa bikin. Terus mamaku yang sewajar seorang ibu ya, concern, terus juga khawatir. Yakin, gak usah lah, next time aja. Abis itu lama-lama ya udah deh, mungkin aku terlalu maksa kali ya. Yaudah, mungkin insya Allah next time. Abis itu baru bisa bikin pas aku udah balik ke Surabaya sekitar bulan September. Ya disitulah yang aku bilang 16 peserta.
1: Oke, berarti September tahun lalu ya.
2: Yes, betul. Oh,
1: walaupun awalnya mungkin bulan Juli aja deh bikinnya, iya, di Bekasi bahkan. Karena jadi kamu ngerasa winter. Karena kamu ngerasa pasti orang sana pasti banyak yang ikutan juga,
2: iya,
1: gitu.
2: Bener.
1: Ternyata diizinkannya sama Allah itu, iya, di bener, bulan September ya.
2: Dijadikannya bulan September.
1: Bahkan itu di Surabaya loh. Wow.
2: Dan menurut aku kayaknya selama aku udah nyoba bikin, walaupun aku bikin di Jakarta baru sekali ya.
1: Iya.
2: Dan OTW mau kedua kali nanti di akhir, di awal bulan September. Cuma kayaknya ngelihat dari interest orang-orangnya, kayaknya lebih banyak di Surabaya deh.
1: Oh iya?
2: Interestnya.
1: Okay.
2: Menurut aku. Dan aku juga aku gak tahu ya ini jadi indikator atau enggak. Cuma aku ke Jalan Tunjungan itu juga banyak yang jual kan.
1: Iya benar, banyak.
2: Terus kayak interestnya juga lumayan. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu indikator.
1: Salah satu indikator kamu merasa Surabaya Tunjungan. Surabaya ini banyak yang mau ya.
2: Iya,
1: gitu.
2: Kayaknya. Tapi memang apa lebih cepat dapat peserta itu kalau di Surabaya.
1: Kalau di Surabaya. Gitu. Berarti kalau di Surabaya udah berapa kali ini ada workshop ini?
2: Aduh, berapa ya?
1: Ah, saking banyaknya nih kayaknya ya.
2: Aduh,
1: saya.
2: Aduh, gitu. 4 kali kayaknya ada.
1: Oh iya, banyak loh itu.
2: Alhamdulillah banget, alhamdulillah.
1: Rata-rata di tempat yang sama. Itu kan pasti kayak kita ada di satu kafe atau mungkin di satu taman mungkin gitu ya. Kamu ada tempat beda-beda juga gitu?
2: Aku 2 kali dan ini workshop, 2 workshop pertama aku di tempat yang sama, di kafe yang sama.
1: Di kafe yang sama.
2: Terus untuk sisanya aku pindah-pindah sih, karena ada yang aku diundang sebagai vendor workshop, ada juga yang memang aku buka sendiri gitu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi sebenarnya 2 kali ada di tempat yang sama,
2: ya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ini kan sebenarnya tempat ini menjadi penentuan juga nggak sih? Karena kan pasti istilahnya kalau kita membuka workshop butuh tempat yang nyaman,
2: ya, bener,
1: terus
2: bener,
1: juga nggak terlalu bising, gitu kan? Ya, sulit juga nggak mencari tempat yang seperti itu khususnya di Surabaya gitu?
2: Duh, iya, lumayan sih.
1: Duh, iya. Soalnya karena kafe-kafe di sini rame ya.
2: Memang kafenya kan di sini laku banget.
1: Iya benar.
2: Kafenya rame.
1: Bener.
2: Cuma aku tuh overthinkingnya soal panas atau enggak. Kalau misalkan out, sebenarnya kan yang lucu itu outdoor.
1: Iya benar.
2: Apalagi aku pertama kali workshop pertama aku itu kebetulan banget ya kak. Aku tuh dapat view sunset.
1: Oh di?
2: Bagus banget.
1: Di
2: Citraland.
1: Citraland di sebelah
2: Citraland.
1: Mana?
2: Boleh disebut nggak sih kafenya?
1: Boleh boleh aja.
2: Oh boleh.
1: Boleh boleh.
2: Di Bagi Kopi Citraland.
1: Oh yang danau tengahnya itu?
2: Iya.
1: Oh iya
2: aku
1: iya iya. Iya.
2: Yang dekat danau itu dan maksudnya aku kan balik lagi aku orangnya gak mau ekspektasi banyak.
1: Iya.
2: Terus tiba-tiba workshop pertama, terus rame pesertanya, terus juga dapat view sunset.
1: Wah. Wow.
2: Memang agak panas, cuma
1: bener-bener,
2: cuma kayak ih cantik banget lagi, pas banget. Terus aku kayak minta tolong tim aku buat di ini ya, di take ya,
1: iya, bikin konten nih,
2: iya,
1: gitu
2: iya,
1: ya. Mumpun bagus. Oke, okay, karena memang konsepnya kan bunga-bunga ya, ditemani
2: bener,
1: dengan sunsetnya kota Surabaya itu kayak
2: banget,
1: indah ya.
2: Indah banget, indah banget.
1: Wow, ada niatan di Kenjeran? Udah pernah belum kamu ke Pantai Kenjeran? Kesana?
2: Aku udah pernah, udah pernah. Terus ada apa ya?
1: Lihat laut lah.
2: Tapi aku yang udah berapa kali, kalau Kenjeran itu kan baru sekali.
1: Iya,
2: aku
1: iya,
2: yang udah beberapa kali itu ke Suramadu.
1: Suramadu, oke.
2: Okay. Aku kan seneng pantai, jadi
1: iya,
2: aku enjoy sih any kind of pantai itu aku enjoy. Kayak enak sih bengong gitu.
1: Sambil terkena sepoi-sepoi angin
2: iya,
1: ya. Oke, okay. Boleh nanti siapa tahu Sesa bikin
2: bukan
1: workshop
2: di Kenjeran ya.
1: Di Kenjeran ya, sambil
2: konsep
1: makan
2: piknik.
1: Bener, makan
2: iya,
1: sate kerang, es degan ya. Tahu es degan enggak?
2: Tahu dong.
1: Oh, tahu iya.
2: Sambil melokal ya.
1: Sambil melokal.
2: Good
1: bener banget.
2: Sih.
1: Waduh.
2: Kredit tuh Kak Dewi.
1: Aku boleh diajak nih berarti. Iya kan. Eh, tapi boleh kamu kalau buka workshop gini berbayar kah atau akhirnya free?
2: Tergantung konsepnya. Sebenarnya kalau yang aku bikin sendiri dari semelanya sendiri itu pasti berbayar.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma kalau misalkan aku sedang diundang ke event yang eksternal gitu, itu sebenarnya balik ke merekanya lagi. Mereka itu apakah mau bayar aku as vendor, habis itu mau free HTM buat orang luar atau mau open HTM.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi sebenarnya ada dua skema itu sih.
1: Disesuaikan berarti ya sebenarnya sama kebutuhan kamu
2: open
1: juga
2: to discussion.
1: Ya. Oh, sangat open nih kayaknya Sesa nih teman berdua.
2: Bisa
1: ya
2: dibicarakan.
1: Kan? Bisa dibicarakan kok semuanya mau konsep yang gimana gitu. Iya. Ini berarti kan sebenarnya jatuhnya tuh bukan komunitas juga ya. Kamu benar-benar hanya independen diri kamu. Kalau memang mau buka workshop, baru deh kamu share ke sosial media gitu.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Tapi sebenarnya aku itu ada WA grupnya.
1: Ada WA group.
2: Mungkin bisa disebut komunitas.
1: Oh. Kan?
2: Tapi gitu. Belum yang jalan banget. Insya Allah habis ini bisa lebih aktif lagi. Di situ isinya cewek-cewek.
1: Cewek-cewek. Iya, kebanyakan jadi, yang ikut workshop pasti cewek-cewek ya?
2: Iya, ada cowok tapi pasti pacarnya.
1: Oh gitu.
2: Itu pasti. Itu
1: pasti workshop date kayaknya.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Gitu. Tapi ada juga yang emang mungkin sama temen-temennya gitu rame-rame, mungkin iseng aja pengen nyoba.
1: Oh,
2: gitu.
1: Tapi sebenarnya fine-fine aja dong kalau cowok ikutan.
2: Fine aja dong.
1: Ini.
2: Welcome, kita welcome segala umur, segala gender.
1: Karena kalau ngomongin florist nggak harus cewek ya.
2: Betul.
1: Yang menjadi seorang florist begitu loh teman berada dua. Cowok-cowok juga banyak ya. Karena sebenarnya sebagai seorang florist itu keterampilan kan yang dibutuhkan.
2: Iya. Benar.
1: Nah, kamu mendapatkan keterampilan ini sebenarnya dari mana sih, Sesa?
2: Aduh, aku gak mau nyebutnya keterampilan ya. Tapi mungkin aku dari kecil tuh suka ini, Kak. Aku ada box kardustok kumpulin cuma buat di DIY lagi.
1: Oh,
2: okay. Dari kecil dan aku gak tahu ya seneng kayak gitu dari mana. Cuma mungkin karena tumbuh dengan internet. Aku nonton YouTube DIY dekor kamar atau DIY bikin apa segala macam.
1: Gen Z ya kamu ya. Gen Z yang sudah terpapar layar ini kayaknya.
2: Kan.
1: Benar-benar.
2: Gen Z banget. Nah itu aku sering dibantu juga sama papa aku dan alhamdulillahnya mungkin karena faktor keluarga juga kali ya support gitu. Mama papa aku tuh kayak nggak jelas gitu. Aku pengen beli kayak lem sekilo. Aku pengen beli bulu-bulu apa manik-manik. Mama papa aku nggak pernah mempertanyakan
1: ini untuk apa
2: sih,
1: gitu
2: buat
1: ya.
2: Apa. Tapi oh ya udah mau beli di mana gitu. Cari kayak apa. Jadi alhamdulillah mereka tuh support banget. Jadi mungkin ada creativity dari akunya yang jadi ternurture gitu, tumbuh.
1: Oke, berarti memang sedari kecil kamu sudah berkreasi sendiri. Iya kan, menjadi seorang seniman begitu ya, seniman cilik mungkin.
2: Tapi
1: dulu
2: kayaknya
1: ya.
2: Kayaknya aku terinfluence juga dari mama sih, mama tuh bisa jahit baju.
1: Oh,
2: mama gitu. Tuh waktu aku kecil sering bikinin aku dress macam-macam Kak, dan aku request gitu ya misal.
1: Okay.
2: Mama mau yang kayak gini dong, yang ada rendanya, yang ada gelombang-gelombangnya. Terus kayak mama aku tuh mengiyakan, terus tiba-tiba di akhir minggu tuh udah jadi gitu.
1: Oh, ya, jadi mungkin dari mama juga.
2: Iya, kayaknya sih dari mama juga deh.
1: Oke.
2: Mama kreatif banget.
1: Kreatif banget dan akhirnya disupport juga apa yang kamu pengen.
2: Bener.
1: Mau beli lem solasi segede apapun dibeliin ya.
2: Bener.
1: Gitu. Berarti di kamar kamu pasti banyak benda-benda pasti. Crafting lah istilahnya.
2: Benda aneh tuh ada.
1: Benda aneh tuh paling
2: aku
1: aneh
2: punya
1: apa?
2: Stetoskop dokter yang dipertanyakan tuh sama orang-orang rumah, buat apa deh?
1: Iya,
2: kamu kan
1: apa?
2: Kayaknya jurusanmu kan tidak membutuhkan stetoskop. Cuma aku kayak nggak tahu nggak sih kapan bisa
1: itu butuh. itu beli atau bikin?
2: Beli. Aku beli di pasar Loak Surabaya.
1: Oh, anu TP pagi.
2: Iya. Terus ternyata bener aja sekarang kepake sama ponakan aku.
1: Oh gitu.
2: Buat dia main. Dan kalau anak kecil kan makanya stetoskop bohongan ya.
1: Iya benar.
2: Nggak, ponakanku punya stetoskop beneran.
1: Yang asli. Ini karena tantenya ya yang beli nggak tahu buat apa gitu.
2: Iya.
1: Tapi sebelumnya kamu buat apa di kamar, ditaruh aja gitu?
2: Seru aja dimainin.
1: Seru aja dimainin.
2: Seru aja.
1: Unik ya.
2: Sekarang aku mainin sama ponakan aku atau kadang kayak mamaku lagi sakit pegel atau apa.
1: Terus kamu periksa gitu.
2: Iya, seru aja toh Kak.
1: Gitu.
2: Koleksi random barang.
1: Berarti kamu bisa mendengarkan suara detak jantung dong.
2: Iya. Aku kadang suka dengerin aku sendiri. What am I feeling today?
1: Tapi kuliah kamu jurusan apa sih, Sesa?
2: Aku jurusan ilmu komunikasi.
1: Anak jauhkan komunikasi, iya.
2: Sama stetoskop.
1: Bener. Gak ada hubungannya bahkan nih teman berdua. Tapi dia punya kreativitas yang sangat keren gitu ya. Sampai bisa mengajak banyak orang untuk bisa gabung sama workshopnya dia. Tentang apa, flower gitu teman berdua. Kalau kamu pengen tanya-tanya sama Sesa, bagaimana workshopnya ini, gimana gabungnya, terus apakah bisa dijual gitu kan hasil dari Pep Flower ini, nanti boleh kamu tanya-tanya lewat WhatsApp 081-98-952 atau DM Instagram kita di @pro2rrisby. Kalau sekarang kita dengerin dulu ya Beberapa lagu yang ku hadirin spesial buat kamu tentunya di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sugi Borneo dengan lagunya Raksa, teman Pro 2. Sedikit nemenin kamu supaya lebih relax, santai gitu ya. Kalau ngomongin relax, ternyata Sesa ini kayak aku, anak pantai banget.
1: Yes, pantai banget.
0: Kalau di mantap. Jawa Timur, kamu udah kemana aja kalau pantai? Kemana ya?
1: Kemana ya?
0: Lupa nggak sih? Jangan bilang Pantai Kenjeran, memang harus
1: Kenjeran,
0: sih.
1: Kenjeran, Suramadu, terhitung pantai kan?
0: Pantai masih. Iya dong.
1: Kayaknya belum banyak deh.
0: Malang.
1: Malang udah pernah, tapi kalau ke pantainya belum.
0: Oh, kalau ke pantainya belum. Pernah. Wah, harus
1: aku
0: nih.
1: Harus dari Kawah Ijen tau.
0: Harus dari Kawah Ijen?
1: Iya, dan aku gak suka. Seru sih. Seru. Cuma dingin itu loh, aku gak kuat.
0: Oh, kamu bukan anak dingin-dingin begitu ya?
1: Beneran. Mm-hmm. Aku sempet nangis pas nyampe atas. Pas udah di lembahnya itu. Aku mau turun gak bisa. Mau lanjut naik, dingin banget. Tapi abis itu aku pasti bisa.
0: Ini kamu tadi kan sempat nyeletuk ya. Ini teman Pro 2, Sesa tadi sempat nyeletuk, aku pengen dia jadi penyiar radio. Nah, tantangan iya jadi banget. Penyiar radio itu adalah kamu harus tahan sama dinginnya AC gitu loh.
1: Oh. Gitu.
0: Tapi ternyata ya? Kamu ya, anaknya enggak suka dingin banget ya.
1: Di Pro 2. Di Pro 2 AC-nya ada 2.
0: Iya benar.
1: Karena Pro 2.
0: Iya, kalau Pro 4, 4 nih.
1: AC-nya 4.
0: Enggak gitu juga sih teman Pro 2 ya. Kita balik lagi bareng Sesa Haidar, teman Pro 2. Dia ini founder dari Semalanya. Kenapa namanya Semalanya? Ada alasan khusus kah, Sesa?
1: Alasannya receh banget.
0: Apa tuh?
1: Enggak, alasannya enggak receh sebenarnya. Kan aku itu melihat dari kata selamanya. Karena ini kalau misalkan bunga, misal kita mau kasih bunga asli gitu ya,
0: iya,
1: buat orang lain, itu kan akan layu. Dan
0: betul,
1: aku pun dari personal experience yang menerima, itu sedih kalau misalkan bunganya layu. Kayak gak bisa apa gini terus. Ya memang dikasih air segala macam, cuma kan tetap
0: ada waktunya dia akan layu ya.
1: Ada waktunya. Nah, kalau misalkan dengan bunga yang kawat bulu ini, harapannya dia bisa bertahan selamanya.
0: Selamanya gitu. Terus kenapa jadinya Semalanya?
1: Karena aku pengen ada sedikit
0: uniknya ya gitu.
1: Comedic
0: ya?
1: Intention.
0: Oke.
1: Tapi yaudah dibalik aja. Tapi menurut aku jadi oke sih.
0: Ya oke sih jadi Semalanya. Walaupun terkadang aku awalnya mikir ini gak salah ketik nih apa gimana. Ternyata bener teman Pro 2. Walaupun filosofinya sebegitu recehnya ya.
1: Tapi aku juga nyari yang namanya memang depannya S.
0: Tetap S.
1: Biar
0: gitu.
1: Biar kayak nama aku.
0: Sesa S-nya apa? Semalanya. Asik. Bisa pastinya nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu lagi workshop nih ya dengan pep florist ini atau kawat bulu yang bisa dibentuk-bentuk ya teman Pro 2, alat-alat workshopnya sendiri kamu memang mempersiapkan atau ternyata peserta yang harus mempersiapkan?
1: Aku persiapkan sudah langsung dari Semalanyanya.
0: Oh,
1: jadi mereka langsung. Peserta itu cuma cukup datang bawa diri aja sama siap-siap buat foto-foto lucu.
0: Siap-siap foto-foto lucu gitu ya. Berapa lama kalau workshop gitu?
1: Sebenarnya tergantung bunganya apa. Kalau misalkan yang paling mudah aja itu mungkin sejam setengah jam. Tapi biasanya aku biar maksimal 2 jam sih.
0: 2 jam itu udah paling maksimal banget ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: kalau misalkan mau lebih lama bisa.
0: Kayaknya akan lebih banyak ya jadinya ya. Itu biasanya kalau dalam workshop berapa tangkai bunga yang jadi atau dibikin?
1: Kalau dalam waktu 2 jam, itu 1-2 bunga bisa.
0: 1-2
1: bunga. Tapi sebenarnya balik lagi ke tingkat kesulitan bunganya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, jadi balik lagi ke tingkat kesulitan bunga begitu ya. Kira-kira yang paling sulit bunga apa kalau dibikin itu?
1: Wah,
0: mawar bisa kan ya? Pakai
1: bisa, mawar si masih termasuk gampang.
0: Oh iya.
1: Karena langkah-langkahnya tuh jelas.
0: Oh, ada yang enggak jelas berarti.
1: Ada yang enggak jelas maksudnya kayak
0: sulit gitu ya.
1: Iya, rumit. Jadi ada sebenarnya bunganya fiksi, alias memang dibentuk biar cantik aja gitu. Dia nggak ada di real life. Bentuknya tuh,
0: susah nih kalau dibayangin ya teman berdua.
1: Susah kalau dijelasin lewat suara ya.
0: Benar.
1: Tapi memang dia itu harus dicatok dulu dan cuma butuh satu-satu aja per kawat.
0: Satu-satu gitu. Aja per kawat.
1: Ditempel satu-satu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu bentuknya justru yang rumit.
0: Oh.
1: Gimana caranya biar
0: dia full kan?
1: Iya, dan biar susunannya kayak ini loh kak. dia tuh jatuhnya kayak flower arrangement, tapi ini satu bunga.
0: Iya iya benar-benar.
1: Jadi nyusunnya gimana caranya biar terlihat bagus?
0: Oke. Oh itu yang itu yang sulit ya?
1: Menurut aku itu yang sulit.
0: Yo, kalau kamu bingung yang kayak gimana tuh? Nah, kamu ikuti workshopnya semalanya teman Pro 2. Masuk tuh kan? Kapan lagi ada di Surabaya? Awal September ini ya katanya atau beda?
1: Akhir bulan ini aku ada event di Unair.
0: Oh di Unair.
1: Sama organisasi ALSA namanya.
0: Oh oke.
1: ALSR.
0: Itu emang bisa diikutin umum?
1: Nah kalau itu kayaknya enggak.
0: Kayaknya enggak.
1: Kayaknya khusus anak-anak Unair.
0: Oh gitu. Tapi yang umum dari semalanya sendiri.
1: Yang workshop umum, eventnya. Oh so far belum ada, cuma mungkin insya Allah aku mau bikin September. Insya Allah banget aku pengen coba bikin di Malang.
0: Oh di Malang, wow.
1: Pengen.
0: Orang rek Malang, wow.
1: Jadi yang punya rekomendasi kafe, boleh hubungi Pro 2.
0: Kok jadi ke Pro 2 ya? Boleh, nanti disampaikan sama Sesa teman Pro 2. Atau mungkin ke Instagramnya Semalanya. Di mana Instagramnya Sesa?
1: @semalanya. Underscore-nya banyak 4 kali.
0: Wah, kebanyakan underscore kayaknya. Kamu cari aja Semalanya underscore 4 kali teman Pro 2. Bisa kamu kasih rekomendasi ya, Kak, bikin workshop part floor-nya di sini aja gitu.
1: Boleh
0: ya.
1: Banget.
0: Oh, berarti kamu udah ada gambaran pengennya di Malang.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi tempatnya belum ada gambaran
1: belum,
0: nih.
1: Belum ada.
0: Oke, kebun teh kayaknya sih, kebun teh.
1: Iya, benar ya.
0: Iya,
1: lagi-lagi konsep piknik.
0: Iya, benar. Piknik di kebun-kebun. Kan dingin tuh, enak adem.
1: Ya kalau kebun teh masih adem lah ya, masih bisa ditoleransi.
0: Gak sedingin
1: tadi. Kawah Ijen.
0: Dia kayaknya takut banget ke Kawah Ijen abis ini teman Pro 2.
1: Mendakinya aku nagih sih. Cuma emang dinginnya kayak aduh.
0: Gak kuat dinginnya. Gak, ya.
1: Harus kuat mental. Harus siap mental gitu.
0: Aku siapin dulu. Oke, nah biasanya mereka-mereka yang habis ikut workshop kamu, ada gak sih yang ternyata, ah pengen nih aku jualan si pep flower ini gitu. Ada yang sampai terinspirasi begitu juga gak dari peserta workshop kamu?
1: Yang secara gamblang bilang gitu sih belum ada. Cuma memang mereka itu kayaknya ada deh pernah.
0: Ada ya?
1: Kayaknya ada pernah.
0: Oh oke okay.
1: Terus aku ya dengan senang hati, karena memang aku tujuannya mau mengajarkan. Dan aku tuh emang aku tuh ada satu goals yang aku apa pengen tuh? Capai. Mungkin perlahan dari aku bikin workshop ini, aku tuh pengen ngajar bahasa Inggris.
0: Oh, agak jadi, melenceng sebenarnya Sesa.
1: Gitu ya. Aku pengen ngajar bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Tapi habis itu aku sempat jadiin opportunity ini di salah satu event aku kolaborasi sama komunitas Komen. Komen Spot.
0: Oke.
1: Okay. Itu komunitas di kampus aku. Dia itu komunitas bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang gabung itu yang mau belajar atau yang memang sudah bisa dan mencari lingkungannya. Aku kolaborasi sama mereka, kita bikin workshop event. Di situ bikin bunga, tapi aku di sini bedanya aku ngajarin itu pakai bahasa Inggris.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi menggabungkan dua elemen itu. Nah, maksud aku mungkin aku bisa memulai karir ngajar aku itu dari sini.
0: Pep flower ini dulu gitu.
1: Mungkin ya,
0: ya.
1: Mungkin.
0: Oke, okay. Gak ada yang tahu kan. Siapa tahu memang dari crafting bisa menjadi seorang teacher gitu kan. Ya.
1: Amin.
0: Apalagi guru bahasa Inggris gitu. Aku sih agak sedikit membingungkan kalau ternyata dia lagi ngajar workshop pakai bahasa Inggris. Terus ini bingung nih yang ikutan workshop. Aduh gak ngerti bahasa Inggris ya, gimana nih.
1: Tapi aku campur kok.
0: Aku campur-campur ya.
1: Karena pasti kalau full English aku pun kayak kayaknya bakal capek juga kalau mikir full English. Jadi aku campur.
0: Anyway, Sesa, ini kan aku tadi sempat bingung ya. Sebenarnya ini workshop atau jualan sih sebagai florist gitu kan?
1: Iya.
0: Kamu jualan sebenarnya atau gimana? Kalau untuk pipe flower-nya sendiri.
1: Tadi aku udah sempat cerita ke Kak Dewi something. Itu yang aku enggak.
0: Oh iya, yang awal karena foto-foto sekarang, gitu kan.
1: Sekarang pendengar, teman-teman pendengar Pro 2 akan tahu juga. Ini kayak rahasia gitu ya.
0: Rahasia kita berdua sebenarnya kan, tapi diumbar aja kalau sekarang gimana?
1: Gak apa-apa, it's okay. Karena sebenarnya sekarang aku sedang on progress mau semalanya ini mau jual satuan buat bunganya. Tapi awalnya memang kita itu workshop dulu. Tapi lebih awalnya lagi aku itu pengennya memang jual satuan atau buket
0: gitu ya.
1: Tapi karena aku ya itu katalognya banyak banget yang harus dipoto, yang harus di dan masalahnya aku itu lumayan apa ya, agak overthinking, mungkin overthinkingnya mungkin perfeksionis kali ya, yeah, kayak yeah, harus bagus gimana caranya. Nah kalau foto satu-satu kan banyak,
0: iya yeah, betul,
1: jadi bisa dibayangkan lah,
0: udah capek duluan yeah, kayaknya ya,
1: yang harus dipikirkan kayak harus perfect, harus perfect.
0: Dan sedangkan kamu banyak, butuhnya kamu memang orang yang perfeksionis, jadi nggak mau gambar

0: atau 2 bulan lagi aku udah tiba-tiba upload katalog asli.
1: Nah,
0: doain
1: siapa
0: aja
1: tahu
0: ya teman-teman.
1: Doain aja Sesa ini gak malas lagi. Atau ternyata ada yang mau bantuin untuk foto katalognya teman Pro 2. Iya kan? Bisa kolaborasi tuh. Kira-kira kalau sebenarnya bisnis Pep Flower ini kan juga menjanjikan ya. Sekarang banyak juga yang jualan.
0: Oh,
1: iya banyak, karena gitu teman-teman aku kemarin wisuda juga dapatnya model bunga yang pakai kawat bulu ini.
0: Udah banyak.
1: Udah banyak. Bener. Gitu. Nah, kalau jadi kamu ngejual istilahnya gitu ya. Satu buketnya berapa sebenarnya?
0: Aduh, Kak. Masih ini ya, coming soon ya. Coming soon karena itu perlu dikalkulasi.
1: Dirins lagi gitu. Iya. Oh, oke. Okay. Tapi kalaupun mau jual sendiri istilahnya berarti di apa ya, dihitung lagi dengan HPP-nya sendiri gitu, iya. Ya.
0: Benar.
1: Kalau ngedapetin kawat bulu ini di Surabaya susah enggak sih? Karena aku enggak tahu nih belinya di mana. Aku pengen banget coba tapi enggak tahu belinya di mana.
0: Lumayan.
1: Bahan-bahannya aja deh gitu.
0: Kawat bulu. Kalau bahan yang lain itu masih gampang.
1: Kayak
0: kayak misal bahan-bahan ada deh.
1: Kok ada deh? Kan ini aku mau ikut workshop nih.
0: Bahan-bahan misal kayak kita kan butuh floral tape. Dia itu kayak selotip tapi warna hijau. Nah, itu masih
1: ada.
0: Gampang lah dicari, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kertas buket itu masih gampang.
1: Kalau itu kayaknya gampang, tapi kalau si kawat bulunya ini gampang juga enggak kalau di Surabaya?
0: Memang lumayan sulit.
1: Oh ya? Oh, sulit.
0: Jarang.
1: Berarti kamu belinya gimana untuk workshop?
0: Aku banyakkan online sih.
1: Online.
0: Sejauh ini.
1: Di Surabaya bahkan gitu. Agak sedikit sulit gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kan rata-rata perempuan istilahnya gitu. Sembari kamu mengajar di workshop kamu, sembari kita membikin, ada enggak sih sambil-sambil curhat-curhat gitu?
0: Oh iya dong.
1: Oh iya.
0: Aku bahkan sebenarnya sukanya itu kayak kalau misalkan waktunya memungkinkan gitu. Kan eventnya aku tergantung kerjasamanya sama siapa ya.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan emang cukup waktu, aku itu bikin ice breaking.
1: Oke.
0: Okay. Yang seru pastinya ya, yang nggak
1: menutup,
0: kaku gitu,
1: nggak kaku gitu aja gitu.
0: Soalnya
1: ya.
0: Soalnya karena aku ngelihat susunan mejanya itu kan memang hadap-hadapan, samping-sampingan, dan mereka pastinya akan pinjam-pinjaman lem, pinjam-pinjaman gunting. Pasti ada aja 1-2 orang yang gak enakan.
1: Oke, okay, benar-benar. Apalagi kalau, baru kenal ya.
0: Iya, tapi misalkan mereka dari awal udah hahahihi, udah ngobrol. Itu setelah aku lihat progresnya, oh iya lebih ngebantu ternyata. Lumayan lah, walaupun mungkin gak tahu ke depannya gimana ya. Mereka akan tetap temen atau enggak ya, itu jauh. Cuma untuk di momen itu, mereka kayak punya temen gitu. Karena waktu selama aku bikin workshop, kalau misalkan aku berhasil bikin games itu, mereka tuh jadi sempat ada bahkan kayak ngobrol sendiri gitu. Hey, berarti
1: ayo fokus lagi gitu.
0: Tapi,
1: ya
0: lucu sih, seru karena kan emang workshop aku juga for fun, terus juga ngelihat orang-orang yang ikut seneng, ya ikut seneng dong.
1: Gitu. Jadi memang tujuannya seru. Untuk happy-happy, iya kan? Bener. Apalagi ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama teman-teman baru gitu.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Aku pun seneng ngobrol sama orang-orang baru karena kan orang-orang barunya macem-macem kan? Yeah. Ada yang dari Surabaya Barat, Surabaya Selatan gitu-gitu.
1: Jadi berbagai karakter lah.
0: Iya, benar. Okay. Jadi aku pun sendiri networking sama tim aku juga ngobrol-ngobrol. Karena kan tim aku sebenarnya kerjaan mereka itu selain ikut nyusun, brainstorming, dokumentasi segala macam, social media, tapi juga di hari H kita harus berbaur.
1: Oke, okay. Sama-sama gitu. Saling mengenal satu sama lain gitu
0: karena
1: ya.
0: Karena memang ngobrol kan penting.
1: Benar-benar. Ya,
0: gitu.
1: Jadi biar nggak canggung sambil bikin pay flower-nya gitu.
0: Iya, aku tuh sering kayak ngarahin buat ajak ngobrol ya gitu. Misalkan ngelihat sebelahnya berdua emang rame gitu, sebelahnya kayak agak lebih diam, mungkin. Mungkin memang fokus atau mungkin malu, nggak apa-apa ditanya-tanyain aja.
1: Oke, okay. Berarti ini sebenarnya cocok untuk segala karakter ya, mau introvert, extrovert, begitu
0: pastinya.
1: Kan? Bebas, karena memang si Sesa juga kayaknya ingin semuanya bisa berbaur, bisa seru-seruan, ngobrol bareng gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan dari yang ikut mungkin memang pribadinya tertutup atau gimana, aku juga nggak maksa kok, aja ya.
1: Senyamannya berarti ya. Senyamannya. Saya baik. Betul. Nah, kalau kamu kan ternyata akhirnya workshop ini menjadikan sebuah bisnis juga gitu ya, karena kamu punya keahlian untuk bisa ngajarin crafting juga. Tapi kalau menurut kamu sendiri, untuk mereka atau teman Pro 2 di luar sana yang punya keahlian yang sama kayak kamu, workshop ataupun bisnis workshop kayak gini tuh menjanjikan nggak sih istilahnya kalau kita

0: mencari pundi-pundi uang gitu ya, atau bahkan cocoknya untuk kita mencari sebuah kesenangan dan berbagi aja gitu. Menurut saya sendiri gimana?
1: Kalau pertanyaannya dewasa banget.
0: Aduh, ya ampun. Ternyata kamu belum dewasa. Enggak kan,
1: aku
0: dewasa.
1: Remaja 21 tahun.
0: Oke. Aku 17 tahun sih sebenarnya.
1: Menjanjikan atau
0: Menurut pandangan kamu aja sih sebenarnya. Selama ini hampir 1 tahun kan kamu juga, iya kan?
1: Iya. Kayaknya sih termasuk menjanjikan untuk side job.
0: Side job, oke. Okay.
1: Dan kalau misalkan mau sustain, harus pinter ngelihat tren, kondisi orang-orang, psikografisnya orang-orang. Dan kalau misalkan bisnis kayak aku kan, pasti banyaknya itu cewek-cewek.
0: Iya. Yeah.
1: Apa sih yang lagi mereka suka gitu. Okay. Tren yang terjadi di sekitar mereka tuh apa sih itu penting juga dilihat. Dan yang lately itu lagi happening itu, kakak tau gak sih tren whimsical?
0: Whimsical. Oh iya, memang. Jadi lagi memang ya, balik lagi sih itu sebenarnya.
1: Kayak ada kombinasi dari tahun 2000-an, estetiknya tahun 2000-an digabung sama sekarang.
0: Iya, betul.
1: Yang up to date. Nah, itu juga ngaruh ke dinamika bisnis yang memang senternya cewek-cewek ya, target audiensnya. Menurut aku itu penting karena itu juga lagi naik banget. Dan kakak tau gak sih, aku share fun fact dikit.
0: Apa tuh?
1: Ini tuh ngaruh dengan kondisi dunia tahu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Seperti apa?
1: Kenapa kan orang-orang balik ke whimsical ini? Karena dari yang aku baca ya, ada dua. Satu itu karena mereka, karena kan Gen Z itu mungkin yang kelahirannya tahun 2000-an juga. Apalagi misal kayak aku ya, aku tuh ngelihat kakak-kakak yang keren itu dulu ngebayangin, oh aku dewasa nanti kayak mereka.
0: Iya, iya,
1: tapi
0: iya,
1: ternyata enggak, karena itu tahun berapa tahun lalu, iya, gitu, betul kan. Jadi sekarang mungkin cewek-cewek seumuran aku, anak-anak seumuran aku juga lagi coba bring back itu, yang mereka
0: mencoba merasa, begitu ya.
1: Iya, yang mereka merasa keren pas dulu, dan mereka gak dapetin pas gede, dibawalah pas gede gitu, biar ngerasain.
0: Ngerasain gitu. Tapi untuk yang udah pernah ngerasain, udah pernah itu udah masa aku, udah duluan nyemplungnya, gitu kan.
1: Kalian masih kering, gue udah basah.
0: Bener-bener
1: sih kayak gitulah.
0: Mungkin dari segi fashion ya, apalagi ya.
1: Iya, itu
0: khususnya
1: juga. Dan
0: cewek kan fashionnya beribu-ribu gaya, ya
1: iya
0: kan.
1: Iya, gitulah namanya dunia. Terus ada juga karena katanya itu ngaruh ke kondisi ekonomikal, geopolitical
0: dunia. Oh, gitu.
1: Dan kenapanya? Kenapa?
0: Ah, jangan dibahas cari sini ya. Cari tahu sendiri teman pro dua ya. Ini pipe flower atau semalanya memang kayaknya jadi salah satu kegiatan yang positif ya, Sesa.
1: Insya Allah,
0: ya,
1: amin,
0: gitu.
1: Semoga.
0: Walaupun sepertinya kamu nanti kalau udah lulus akan balik ke Jakarta kan?
1: Gak tahu
0: ya, iya kan? Kalau seumumnya iya, berarti kalaupun ada yang minta bikin workshop lagi di Surabaya, dengan senang hati dong kamu akan terbang ke Surabaya untuk mengadakan workshop.
1: Pengen sih gitu ya. Pengen sih gitu. Semoga by the time aku udah nyampe di titik itu, aku udah punya banyak duit.
0: Oi, amin.
1: Aduh, kok ngomongnya gitu sih.
0: Iya, enggak apa-apa dong.
1: Dilimpahkan dengan rezeki.
0: Iya, rezeki yang berlimpah lah ya, amin. Kita doakan bersama-sama, iya.
1: Amin.
0: Tapi kalau mau ikutan ini, ada cara-cara khusus enggak sih dari peserta workshop? Kamu harus daftarnya gimana, atau mungkin kamu memudahkan banget untuk cara pendaftarannya?
1: Untuk sekarang enggak.
0: Bahkan susah ya kayaknya ya. Dipersulit ya, atau ada syarat-syarat kursus atau gimana?
1: Untuk sekarang masih gampang aja kok. Biasanya ada link QR form yang bisa diisi. Tapi mungkin untuk kedepannya gak tahu lah ya.
0: Kayak udah ada konsep-konsep lain ya, kayak yang kamu
1: jujur
0: pikirin ya.
1: Jujur terpikirkan. Tapi gak mempersulit sih, harusnya insya Allah malah mempermudah. Gitu.
0: Dari saat workshop pasti ada dress code yang kamu selalu tetapkan gak sih di setiap workshop kamu?
1: Dress code itu ada, tapi kalau gak diikutin juga gak apa-apa.
0: Okay.
1: No pressure.
0: No pressure, iya.
1: No pressure.
0: Karena kita gak tahu orang tuh punya apa enggak,
1: iya,
0: gitu.
1: Makanya,
0: kadang tapi ada cewek-cewek yang gak punya baju pink. Ada loh, iya kan?
1: Iya, makanya. Jadi aku tidak begitu menekankan, tapi memang ada sih, tergantung konsep acaranya.
0: Ah, tergantung konsep acaranya. Jadi kalau dilihat dari Instagramnya, ini pernah di sebuah tengah-tengah sungai ini kayaknya.
1: Tengah-tengah sungai?
0: Di mana nih? Oh, di kafe, tapi ada kayak kolam ikannya gitu ya.
1: Oh, itu di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta itu bahkan ya?
1: Di acara Trinky Land.
0: Oh, keren iya. Nih teman pro 2. Jadi kalau kamu mau kolaborasi sama si Semalanya, kalau di ternyata ada yang punya event gitu, ternyata bisa banget ya?
1: Bisa.
0: Nah,
1: bisa
0: ini kok. RRI kan mau ulang tahun nih, siapa tahu nih ya Mbak Joanna. Mungkin mau ada workshop supaya nih teman-teman RRI punya kekreatifan juga nih dalam membuat sebuah bunga.
1: Teman-teman RRI kan kreatif.
0: Oh, kreatif. Tapi kalau masalah bikin bunga-bunga ini kayaknya kurang deh.
1: Bisa lah pasti, yakin.
0: Bisa gitu ya, karena
1: pasti jago.
0: Karena kata Sesa gampang pak flower itu.
1: Sebenarnya iya.
0: Sebenarnya iya kan.
1: Dan mungkin nanti aku bisa aja bikin workshop yang khusus tuh mengerucut yang emang khusus orang-orang yang antusias arts and craft. Dan aku bikin yang susah tuh mungkin bisa aja.
0: Oh, kamu tahap susah tuh juga udah bisa nih sama kawat berbulu ini.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dipelajari pelan-pelan.
0: Oke, tapi sebenarnya memang kalau kita lihat FYP yang muncul itu adalah kawat berbulu ini memang untuk bunga. Sebenarnya kalau menurut kamu sendiri yang memang suka otak-atik, bisa dibuat apa lagi sih selain bunga?
1: Ih, macam-macam banget lagi.
0: Apa, kayak apa?
1: Aku
0: kenapa ada, ketawa dulu sih Sesa?
1: Aku ada ngeliat di Pinterest. Aneh, bikin
0: apa?
1: Bikin, aduh aku pun gak tahu itu apa. Tapi
0: kayak batu?
1: Bukan bunga. Tapi memang apa ya, tujuannya emang buat lucu-lucuan aja. Tapi kayak aneh banget.
0: Aneh gitu ya. Jadi bukan bunga tapi gak tahu itu apa.
1: Gak tahu itu apa.
0: Hewan, hewan bisa?
1: Mungkin hewan, mungkin monster. Tapi bentuknya tuh memang yang mungkin bentuknya awalnya hewan, tapi sengaja yang hewan jelek gitu loh kak.
0: Gimana ya?
1: Jadi kayak misal.
0: Tapi gak sesuai bentuknya gitu ya?
1: Iya, iya, iya. Oh. Memang yang sengaja dianeh-anehin gitu.
0: Berarti sebenarnya mau dikreasikan seperti apa aja si kawat bulu ini bisa.
1: Bisa.
0: Gitu. Cuman mungkin yang sekarang lagi rame ya ini tadi, pep flower itu teman pro 2. Yang mana sekarang kalau kamu mau ngasih bunga artificial yang lebih kece lah ya, bertahan lama, ya ini pakai pep flower ini teman pro 2.
1: Sebenarnya kawat bulu ini juga ini kok bentuknya aku pengen nyoba ada yang jadi gantungan kunci.
0: Iya.
1: Ada yang buat aksesoris lainnya itu juga banyak
0: ya, buat bando jepit ya biasanya ya kan, macam-macam. Siapa tahu nanti Semalanya juga bisa menggunakan workshop itu ya, bukan hanya bunga aja ya.
1: Mungkin
0: Sesa, kira-kira selain kamu ingin membuka workshop tadi kan katanya ada goals sendiri, yaitu pengen jadi seorang guru bahasa Inggris gitu kan, tapi di luar itu kalau yang sejalan sama Semalanya, ada nggak selain menjadi seorang istilahnya guru dalam mengajari membuat bunga gitu ya, ada hal lain yang ingin kamu ajarkan lagi sama orang-orang di luaran sana? Apa? Apakah mau membuat apakah mau membuat sebuah bando dari kertas? Kreasi-kreasi lain mungkin.
1: Aku kira ngajarin as in ilmu ilmu apa?
0: Ilmu crafting aja. Ada enggak selain dari pep flower sendiri gitu?
1: Aku sebenarnya apa ya? Aku tapi ini sih mungkin ngajarin bukan sih, cuma mungkin sharing tentang dekor kan banyak yang bisa DIY ya sebenarnya, dekor
0: banyak
1: di rumah,
0: banyak banget.
1: Menurut aku kayaknya itu interesting buat mungkin kayak dalam bentuk video instead of
0: tutorial
1: offline.
0: Tutorial ya. Oke, dari bahannya apa? Bukan pep flower lagi dong.
1: Iya, bukan pep flower lagi.
0: Karena ada yang dari itu gak sih? Benang-benang atau bahan-bahan kain gitu gak sih?
1: Apa tuh, Kak?
0: Ada, kok apa ya namanya? Lupa lagi nih teman.
1: Dekor apa itu?
0: Dekor-dekor untuk kayak gantungan-gantungan di kamar.
1: Oh, kayak aku tahu deh.
0: Iya kan?
1: Iya. Aku yang interest mungkin kalau yang masih deket sama pep flower ya. Ngerajut sih.
0: Ah, itu ngerajut.
1: Susah tau.
0: Temen kamu aku bisa? Tuh,
1: belum pernah nyoba, tapi kelihatannya gak make sense. Ini gila sih, susah banget. Temen aku tuh ada yang udah berhasil sampai bikin sweater sendiri.
0: Ah, itu aku juga pengen biar
1: keren
0: bisa.
1: Banget loh kak.
0: Iya, dan kayaknya gak sebentar ya waktunya ya.
1: Iya,
0: lama
1: itu takes
0: ya.
1: Time gak cuma jam. Kalau aku kan bunga masih enak ya.
0: Iya benar.
1: Jam. Kalau temenku berhari-hari.
0: Iya.
1: terus kayak mungkin aku belum siap untuk komitmen seperti itu.
0: Benar-benar. Kayaknya itu benar-benar orang yang nganggur sih sebenarnya. Iya kan? Gak ngapa-ngapain, banyak waktu luangnya gitu loh teman pro 2.
1: Keren banget loh.
0: Benar. Terakhir deh Sesa, kira-kira kedepannya di sini, di Semalanya ini kamu akan arahnya akan kemana? Apakah workshop terus? Atau bahkan ternyata kamu bakal membuka sebuah toko bunga artificial dari Pep Flower ini atau gimana?
1: Aku pikirannya pengen lanjut juga sebagai komunitas perempuan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kan memang nggak jauh-jauh kan aku dari bertemu cewek-cewek. Dan aku sangat mengapresiasi dan sangat protektif tentang perempuan. Oh, jadi mungkin aku banyak motivasi buat ngarah komunitas.
0: Ke komunitas perempuan, komunitas perempuan berarti ya.
1: Enggak tahu lah ya.
0: Tapi diarahkan lagi supaya perempuan ini punya kreativitas ya.
1: Mungkin.
0: Yang bisa menghasilkan cuan juga.
1: Boleh tuh.
0: Boleh. Menarik banget. Tuh. Menarik loh ya.
1: Kredit Kak Dewi lagi.
0: Aku lagi ya. Nanti kalau udah jadi nih komunitas perempuannya ajak aku lagi.
1: CR Kak Dewi. Nanti aku kabarkan Kak Dewi.
0: Oke. Okay. Saya thank you banget ya. Sukses buat banyak, kuliahnya.
1: Dewi, amin.
0: Buat
1: amin.
0: Semalanya juga sukses. Semoga banyak wanita-wanita di luaran sana yang semakin kreatif karena kamu. Iya kan.
1: Insya Allah, semoga bisa memotivasi seperti itu.
0: Amin. Pokoknya sukses terus untuk Sesa Haidar. Dan tentunya kalau teman pro 2 pengen banget kayak Sesa Haidar, kamu bisa kunjungin Instagramnya. Di mana Sesa?
1: Semalanya _____
0: Oke, terima kasih Sesa.
1: Thank you so much Kak Dewi dan Pro RRI.
0: Yes. Terima kasih juga sudah mau main kesini. Dan nanti kita cerita lagi ya di lain waktu. Boleh, kalau memang boleh, kamu boleh, udah boleh bisa membentuk komunitas perempuan. Thank you Sesa. Amin. Dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Thank you juga buat kamu teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur yang udah mengikuti Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Minggu depan kebagian RRI mana? Pokoknya pantengin terus Pro 2 FM RRI di daerah kamu masing-masing ya. Ya udah, habis ini aku juga masih bakal lanjut untuk nemenin teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Surabaya. Tentunya santai siang sampai jam 3 sore nanti. Bye!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi ya barengan sama Dila di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan di jam 1 siang ini aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar dunia olahraga gitu ya sama Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada update apa aja di dunia olahraga, pastiin aja kamu stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Itu mah bener sebuah lagu dari Fajar Nur ya. Salah apa aku? Baru aja dilaputin buat kamu yang lagi tune in di hari ini ya. Dan itu juga requestnya yang tadi belum sempat aku puterin. Sorry banget tapi udah aku puterin ya. Udah lunas ya hutangnya teman pro 2. Anyway, teman pro 2 buat kamu yang suka bernyanyi, kamu punya hobi nyanyi, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan kamu pengen bakat kamu lebih dikenal lagi sama banyak orang gitu ya. Kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis. Dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga sudah dibuka dari tanggal 3 kemarin dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti. Di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya kamu bisa langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa follow Instagram kita ya teman pro 2 di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga boleh banget kalau mau follow di @rrimalang dan di @bintangradio.id teman pro 2. Untuk YouTube-nya kamu bisa subscribe juga di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi kamu buktiin langsung aja kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan beraih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Daftar sekarang bisa dilakukan dengan online ya atau bisa offline juga. Kalau kamu mau offline bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa tanya-tanya ke humas kita di WA ya di 081-34-674. Selanjutnya di Bintang Radio RRI 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya, selamat siang teman-teman berdua, masih bareng sama Dila di Santai Siang kali ini ya. Dan seperti biasa di jam 1 lebih ini ya, udah bakalkan berbagai informasi seputar dunia olahraga teman-teman berdua. Dan olahraga pertama yang bakal aku share adalah dari cabang olahraga voli nih ya teman-teman berdua. Kabarnya timnas voli putri Indonesia akan bertanding ya di AVC Women's Continental Championship 2026, di mana turnamen ini akan digelar di Tianjin, China di tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus nanti, di mana Indonesia ini tergabung di Pool B ya bersama dengan Kazakhstan, Thailand dan juga Australia teman-teman berdua. Nantinya akan ada 3 pertandingan wajib ya yang akan digelar, di mana di hari Sabtu nanti tanggal 22 Indonesia akan menghadapi Kazakhstan teman berdua, dan di hari Seninnya di tanggal 24 giliran Thailand yang akan menjadi lawan Indonesia, dan terakhir di hari Rabu tanggal 26 ini Indonesia akan menghadapi Australia. Untuk pertandingannya akan dimulai di jam 2 siang ya waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa nonton langsung siarannya di Moji teman pro 2. Dan dari babak pool tersebut nanti ya, dua tim teratas akan otomatis lolos ke perempat final, sementara untuk dua tiket lainnya akan ditentukan berdasarkan peringkat keseluruhan teman pro 2. Jadi buat kamu yang suka atau mengikuti voli, bisa ditunggu aja ya pertandingannya di hari Sabtu nanti tanggal 22 di jam 2 siang, bisa kamu tonton di siaran stasiun Moji teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

babak 16 besar karena ada dua pasangan Indonesia yang akan saling berhadapan nantinya, yaitu ada Isyana Syahira dan juga melawan Rinjani Nastin, melawan Rahel Alessia Rose ya, dan juga Feby Setianingrum 82. Jadi siapa pemenangnya nanti bakal lolos ya, dan Indonesia akan dipastikan lolos ke 16 besar. Tapi perjuangan yang lain juga nggak kalah mudah gitu ya, 82, di mana Jojo alias Jonathan Christie ini nantinya akan menghadapi Jason Teh Chiaheng, sementara untuk Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri akan bertemu dengan pasangan Prancis yaitu Eloy Adam dan juga Leo Rossi, teman Pro 2. Ada juga Talita Ramadhani ya, yang harus menghadapi salah satu pemain terbaik dunia yaitu An Se-yong. Sementara itu ada Markan Fazah dan juga Aisyah Pranata yang nanti juga akan berhadapan dengan pasangan dari Denmark yaitu Mathias Christiansen dan juga Alexandra Boje, teman Pro 2. Indonesia terakhir kali bawa pulang gelar juara dunia nih di tahun 2019 ya. Udah cukup lama teman Pro 2 lalui Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan. Jadi semoga di pertandingan nanti ya kita juga mendapatkan peluang untuk bisa meraih kemenangan lagi, dan kita doakan aja yang terbaik buat timnas Indonesia yang akan bertanding nantinya.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

52 sebuah lagu dari Tulus ya, Teh Hijau. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini, teman Pro 2. Dan informasi terakhir untuk olahraga hari ini ya, datang dari Timnas Indonesia U20, di mana bakal memulai ya perjuangan di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan menghadapi rival tetangga yaitu negara Malaysia gitu ya, teman Pro 2. Di mana pertandingan akan digelar hari Senin nanti tanggal 31 Agustus di Stadion New Laos National Vientiane Laos ya. Di mana kick-off akan dimulai di jam 4 sore dan bisa kamu tonton langsung di TV Indosiar, teman Pro 2. Untuk grupnya sendiri, Indonesia tergabung di grup H ya, bersama dengan Malaysia dan juga Australia dan juga tuan rumah yaitu Laos. Jadi persaingannya memang dipastikan cukup berat gitu ya, teman Pro 2. Apalagi tim asuhan Nova Arianto juga datang nih dengan membawa evaluasi dari Piala AFF U19 kemarin setelah hanya finish di posisi ketiga aja, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak sabar nonton gimana keseruannya nanti, tungguin aja teman Pro 2 di tanggal 31 Agustus ya 2026 di jam 4 sore waktu Indonesia Barat.

Kecamatan Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan alumina.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila ya di Santai Siang edisi hari Rabu 19 Agustus 2026, dan aku juga akan terus menemani kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore teman pro 2. Dan seperti biasa di jam 2 ini ya, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia entertainment, di mana informasi pertama ini datang dari nominasi MTV Video Music Award atau VMA ya, yang udah resmi diumumkan teman pro 2. Dari tahun ini ada Madonna yang jadi paling banyak mengantongi nominasi ya, yaitu ada 11 kategori, disusul sama Taylor Swift dengan 9 nominasi, kemudian ada juga Ariana Grande dan Sabrina Carpenter yang masing-masing mendapatkan 7 nominasi. Sementara itu, untuk Bruno Mars, Zara Larsson dan juga Pink Panthers, teman pro 2 ini masing-masing meraih 5 nominasi ya. Terus ada juga Lisa Blackpink yang mendapatkan 4 nominasi, sedangkan untuk Tate McRae dan juga Shakira ini masing-masing mendapatkan 3 nominasi. Untuk acaranya VMA tahun ini bakal digelar di Peacock Theater ya, Los Angeles teman pro 2, di tanggal 27 September waktu Amerika Serikat teman pro 2 ya, atau kalau di Indonesia sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Nah, menariknya lagi di kali ini ya merupakan kali pertama VMA digelar di wilayah pesisir barat Amerika Serikat setelah 9 tahun. Dan buat kamu nih teman pro 2 yang mau voting untuk 13 kategori juga udah dibuka ya, kamu bisa voting sampai tanggal 25 September nanti. Sementara untuk voting kategori Best New Artist masih bisa kamu pilih sampai menjelang acara live-nya berlangsung teman pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman bodoh, buat kamu yang punya hobi bernyanyi dan pengen mengejar mimpi kamu ya jadi penyanyi, dan kamu pede banget nih buat tampil di depan banyak orang dan mau lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya juga udah dibuka ya dari tanggal 3 kemarin dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti. Di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2. Kamu juga jangan lupa buat follow Instagram kita ya di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Untuk YouTube-nya sendiri kamu juga boleh subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official teman Pro 2. Jadi langsung aja buktikan kemampuan kamu buat tampil ya di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional, dan daftar sekarang karena bisa online dan juga offline juga teman Pro 2. Kamu bisa langsung datang aja ya kalau mau offline ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut kamu bisa hubungin Humas di nomor 081 3x6074. Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Ya, Teman Berdua sebuah lagu dari Ayu Ting Ting dan Boy William ya. Judulnya adalah Dusta dan Asmara, Teman Berdua. Gimana informasi selanjutnya ini, kita gak bakal ngomongin Ayu Ting Ting, tapi ngomongin temennya, Miss Minking Nasar ya, Teman Berdua, yang kabarnya bakal menggelar konser perdananya nih. Jadi buat kamu yang ngefans sama King Nasar, kamu siap-siap aja, karena tiketnya bakal dibuka ya untuk warnya di bulan Agustus ini, dimana konser bertajuk King Nasar Concert Lost in Jungle ini bakal digelar tanggal 7 November ya di Istora Senayan Jakarta dengan iringan musik dari Erwin Gutawa. Oh, bayangin aja sedangdut itu, tapi yang ngiringin adalah Erwin Gutawa, 92. Untuk harganya tiketnya sendiri yang paling murah ada di harga Rp350.000 ya untuk kategori Tribun 4, dan ada juga Tribun 2 seharga Rp700.000, dan Tribun 1 ini harganya Rp1.000.000, Teman Produa. Untuk kamu yang pengen dekat sama, lebih dekat gitu ya sama Kinasar, ada yang festival juga dijual harganya Rp600.000, Teman Produa. Untuk tiketnya sendiri akan dimulai dijual ya di bulan Agustus tanggal 28 maksudnya di jam 7 malam. Jadi buat kamu yang penasaran gimana nanti konsernya, kamu bisa siapin dulu uangnya dan juga gadget kamu ya, dan semoga kamu bakal kedapatan tiket untuk di tanggal 28 Agustus nanti, Teman Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?

Hitam apa berdua sebuah lagu dari Yangkai ya. Judulnya adalah Blue, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini. Dan ngomongin tentang Yangkai ini teman berdua ya, setelah mencuri perhatian lewat musik indie pop bernuansa dreamy, ya kembali membawa kabar yang menggembirakan gitu ya, dimana musisi asal Kanada ini telah merilis single terbarunya yang berjudul I Think of You the Most, dimana lagu ini juga sebelumnya udah pernah dibawain ya dalam sejumlah penampilannya secara langsung dan mendapat perhatian dari para pendengarnya nih teman Pro 2. Dimana lagu ini juga dibawakan dalam rangkaian tour Stay with the Ocean ya, I'll Find You pada tahun 2026. Gimana lagu ini menghadirkan cerita tentang seseorang yang masih terus memikirkan orang yang dicintainya meskipun dia sadar nih ternyata perasaan tersebut ini mungkin tidak akan terbalas teman Pro 2. Jadi nuansa romantis sekaligus melankolis juga terasa kuat ya dengan tema lagunya, terutama melalui gambaran tentang harapan untuk bisa kembali bersama seseorang yang sangat begitu berarti teman Pro 2. Nah, sebelum resmi dirilis, I Think of You the Most ini udah sempat dibawakan di August Hall San Francisco di tanggal 16 Maret dan juga The Mod Club di Toronto pada tanggal 9 April tahun ini ya. Dan secara musikal, lagu ini emang cocok banget buat karakter Yangkai yang dikenal lewat permainan gitar lembut dan juga atmosfer musik yang intim teman Pro 2. Dan perjalanan Yangkai sendiri juga berkembang ya, dari membagikan cover di TikTok sampai

Sampai sekarang jadi musisi yang melakukan tour dan tampil di hadapan para penggemarnya sendiri. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Dan lu juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Yang tempat modal lagu dari Nona Robert jadi lagu penutup perjumpaan kita di udara untuk hari ini ya. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 10 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 3 sore ya bakal ada Ara dan juga Tania bakal nemenin kamu. Dan nanti di jam 14.56 akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oke deh, kalau gitu di Langit Undur Diri, teman Pro 2, have a great day and bye-bye.

adalah pakaian sholat yang dikenakan oleh wanita muslim untuk menunaikan sholat. Namun, uniknya mukena hanya digunakan di Indonesia dan beberapa negara rumpun Melayu di Asia Tenggara. Di negara lain, muslimah menunaikan sholat dengan menggunakan pakaian jenis abaya yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Sholat mengenakan pakaian yang bukan mukena tidak dilarang dalam Islam. Tidak ada satupun dalil atau riwayat yang menyebutkan pakaian apa yang harus dikenakan untuk menunaikan sholat. Namun kriterianya tercantum jelas, yaitu menutupi aurat termasuk tidak transparan dan menampilkan lekuk tubuh, bersih, serta suci dari hadas besar maupun kecil. Mukena merupakan bentuk kompromi Wali Songo saat menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Ketika itu, wanita Indonesia masih mengenakan kemben atau kain yang dililit ke badan sebagai pakaian sehari-hari. Para wali mengajarkan penggunaan mukena yang khusus dipakai ketika sholat. Setelah sholat, mereka bebas mengenakan pakaian sehari-hari, dan hal ini sebagai upaya Islam lebih mudah diterima di masyarakat. Di zaman modern seperti saat ini, mukena juga mengalami berbagai perkembangan. Jika dulu mukena dinominasi warna putih dan juga polos, kini model mukena cantik berkembang menjadi aneka warna dan motif yang indah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan agama, malahan dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik dan terindah dalam sholat, karena sholat adalah bentuk komunikasi langsung seorang hamba dan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama teman Pro 2, bagi banyak pekerja mendengarkan musik sambil bekerja sudah menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Alunan musik dipercaya mampu menghilangkan kebosanan, mengurangi stres, hingga meningkatkan konsentrasi. Sebuah studi terbaru dari jurnal Plus One di tahun 2025 mengungkap bahwa musik instrumental dengan ritme kuat dan nuansa groove terbukti mampu meningkatkan suasana hati dan mempercepat penyelesaian tugas kognitif hingga 7% tanpa mengurangi ketelitian. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
5: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
4: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
5: Wow.

0: Selamat sore teman-teman dua. Balik lagi ya bersama Tania dan juga Arah di sini teman-teman dua yang udah siap menemani kamu ya di sore ceria sore hari ini.
1: Betul. Lanjutin dari Dila tadi teman-teman dua di jam 3 ini kita berdua bakal hadirkan ada beberapa informasi seputar Malang Kota dan sekitarnya untuk kamu di sana selama 1 jam ke depan teman-teman dua.
0: Dan nanti pastinya kita juga bakalan ada English Corner ya seperti biasa. Betul. Di setiap hari Rabu nanti di jam 4 sampai di jam 5 kita bakalan belajar bareng-bareng ya berbahasa Inggris teman bro dua. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune terus di 87,9
1: RRI Malang teman terbaik kamu.

0: Tuan Pro 2 di Suryani Mas.
1: Mas barengan sama Tania dan juga Ara atau Tuan Pro 2.
0: Ada sedikit kabar yang kurang menyenangkan Tuan Pro 2 ya, di mana ini jalur pendakian Gunung Arjuna dan Welirang ini harus ditutup sementara per hari ini Rabu 19 Agustus 2026, di mana penutupan ini dilakukan setelah ada kebakaran hutan juga atau karhutla gitu ya, yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo pada hari Selasa kemarin.
1: Dan penutupan ini berlaku untuk seluruh aktivitas pendakian hingga waktu yang belum ditentukan, yaitu Taman Bro 2, dan kebijakan tersebut juga sudah dikeluarkan oleh UPT Tahura Raden Suryo. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui sudah ada surat pengumumannya juga ya Taman Bro 2. Dan Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustin Ningtyas Marini ini mengatakan penutupan ini dilakukan untuk mengutamakan keselamatan pendaki sekaligus memberi ruang ya gitu bagi proses penenangan kebakaran di kawasan hutan ini sendiri.
0: Betul, jadi karena memang adanya kebakaran hutan ini, maka per hari ini seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ini harus ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan.
1: Betul.
0: Karena selain keselamatan pengunjung, dari pengelola ini juga mempertimbangkan tentunya kondisi kawasan hutan yang juga terdampak kebakaran, di mana pemulihan ekosistem ini adalah salah satu prioritas utama, jadi menjadi perhatian selama penanganannya ini berlangsung, Tuan Pro 2. Untuk penutupan jalur ini juga bikin calon pendaki yang udah pesan tiket harus menyesuaikan kembali ya untuk rencana pendakian kamu, di mana UPT Tahura Raden Suryo ini juga menyediakan fasilitas reschedule untuk pendaki yang terdampak penutupan.
1: Dan pengajuan penjadwalan ulang ini baru dapat dilakukan

0: setelah jalur pendakian ini dinyatakan resmi dibuka kembali ya Tempro 2. Dan buat kamu nih calon pendaki yang ingin melakukan reschedule, ini dapat menghubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-5657-9564 Tempro 2. Dan mungkin buat kamu yang udah ada tiketnya gitu ya, dan mau reschedule, bisa langsung aja menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Dan nomor tersebut hanya melayani pesan teks ya Tempro 2.
1: Betul. Nanti ketika menghubungi admin, pendaki ini harus mencantumkan nomor invoice, terus juga tanggal baru yang mau kamu booking. Gimana nanti untuk tanggal pendakian pengganti, ini pastinya tetap menyesuaikan dengan ketersediaan kuota yang tersedia. Tapi sebelum itu ya, semoga kita doakan kembali gitu ya, karena tanggal pembukaannya masih belum tahu kan, karena memang ada karhutla ini gitu ya, Tania ya. Semoga nanti bisa segera kembali dibuka, semoga kembali apa namanya ya,
0: kembali aktif lagi lah untuk beraktivitas. Dan
1: sistem pemulihan ekosistem bisa segera pulih gitu.

0: Kemana nya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Tuan Pro 2, kalau kamu sempat ngelewatin kayu tangan dalam beberapa waktu terakhir, ini pasti notice kalau signage ini bertuliskan kayu tangan heritage di persimpangan kayu tangan. Ini dibongkar seluruhnya oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang. Dimana di menurut PLT Kepala DLH Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, ini mengatakan dibongkarnya signage kayu tangan ini dilakukan setelah penanda kawasan wisata ini kembali dirusak, Tuan Pro 2.
1: Betul, dan menurut Raymond sendiri ya, setelah perbaikan ini, signage tersebut nantinya akan tetap dipasang kembali. Namun pastinya ini pihaknya juga menyebut ini akan mengevaluasi juga ya terhadap desain yang sebelumnya dan mempertimbangkan lagi ini model baru yang lebih tahan terhadap kerusakan Teman Pro 2. Dan dia juga mengakui gitu ya, keberadaan signage kayu tangan ini seringkali memang menjadi aksi gitu ya. Sebenarnya enggak semua orang sih mungkin tulisan kayu tangan ini mungkin cukup mencolok mata ya. Kadang suka dibuat foto, tapi mungkin orang-orang yang foto di sana kayak enggak berhati-hati, jadinya rusaklah itu tulisan kayu tangan
0: itu. Itu kalau enggak salah sempat habis salat Id dirusak pakai mercon.
1: Sebenarnya itu enggak tahu sih motif nya kenapa ya tiba-tiba dirusak kayak
0: oke. Dari sekian tempat kenapa harus di situ gitu.
1: Betul,
0: ya maksudnya
1: penasaran ya. Mungkin ya.
0: Nah, enggak tahu, mungkin dinilai juga ada beberapa dimana signage yang lama ini dilengkapi dengan komponen lampu, jadi salah satu faktor yang bikin bentuknya ini rentan rusak gitu ya Tania ya. Selain itu juga jumlah huruf di tulisannya ini juga dinilai mudah pecah. Jadi mungkin nanti akan dievaluasi lagi dari bahan, dari materialnya dan juga konstruksi, terus ukurannya gitu. Mungkin kok dibikin segede patung singa yang di depan stasiun kayaknya awet ya.
1: Kayak itu gede banget sih.
0: Mungkin nanti kalau misalkan memang sudah diganti dengan yang baru, mari kita rawat dan kita jaga bersama.
1: Karena pastinya udah lebih bagus lagi nanti pastinya ya. Betul. Jadi itulah ikon Kota Malang ini.
0: Betul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending nih kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Nia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ternyata Al-Quran terbesar terdapat di Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Al-Quran yang dicetak ini memiliki berat 800 kg. 120 kg diantaranya berat jilid Al-Quran itu sendiri. Jilid Al-Quran terbuat dari batu malasit dan dilengkapi dengan batu-batu permata lainnya seperti jasper atau batu merah, turquoise atau pirus, coral gold leaf, topaz, dan perak. Membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4-6 orang. Al-Quran dengan tebal 632 halaman ini dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia. Setiap lembarnya memiliki berat 250 gram, lebar Al-Quran 1,5 meter, dengan panjang 2 meter, dan tebal 25 cm. Apabila dalam keadaan terbuka, lebarnya menjadi 3 meter. Dengan keunikan ini, Al-Quran tersebut masuk ke dalam Guinness World Records. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia mencatat Al-Quran ini sebagai buku yang memiliki nilai-nilai budaya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan.

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

Kebaya Janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya Janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam ber

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Selamat sore Tuan Pro 2. Di sore hari ini kamu masih ditemenin sama Ara dan juga Tania.
1: Jadi setelah kita tadi udah belajar gitu ya berbahasa Inggris bersama udah lupa
0: Karim
1: dan juga Roway dari Indonesia dan juga China, teman Bro 2.
0: Betul.
1: Dan kali ini juga masih barengan sama Tania dan juga Ara yang pastinya masih bakalan ngobrol-ngobrol gitu ya barengan sama kamu semuanya, teman Bro 2.
0: Betul. Gimana kabarnya di hari Rabu ini?
1: Setelah kemarin udah long weekend ya, Sabtu, Minggu, Senin.
0: Minggu depan masih ada tanggal merah lagi tahu, tanggal 25.
1: Betul lah, itu bisa dimanfaatkan lagi ya. Tapi itu Maulid Nabi ya.
0: Betul.
1: Dan biasanya kan ada acara-acara juga tuh. Betul. Barian biasanya
0: barian,
1: tuh.
0: Nah itu juga rame banget gitu ya. Memang minggu yang panjang untuk para introvert. Tapi emang seru sih kalau acara-acara kayak gini.
1: Rame banget sih pasti.
0: Aku tuh inget kayak di masa kecilku tuh ikut acara-acara begini nih, momen kumpul bareng teman-teman.
1: Betul, gitu. Apalagi keluarga tuh biasanya juga ngumpul semuanya kan.
0: Betul, jadi kayak seru banget. Misalkan kamu juga salah satu orang yang mungkin, tapi kalau misalkan anak kosan maybe kayaknya sama aja ya.
1: Iya sih, tapi kalau anak kos udah gak ada waktu ya untuk pulkam kayaknya. Kecuali kalau misal yang emang
0: long banget atau deket gitu bisa gitu ya. Jadi ya mungkin bisa dipakai buat bebersih kosanmu yang sudah mengenaskan itu ya teman-teman.
1: Karena kan
0: kayak
1: udah ini ya ditinggal berapa bulan kemarin setelah liburan.
0: Betul.
1: Semester terus.
0: Kamu inget gak sih kayak dulu tuh ada meme-meme anak-anak kosan yang ditinggal pulang tapi ternyata nasinya tuh ketinggalan.
1: Aduh itu.
0: Tiba-tiba rice cookernya udah tumbuh jamur.
1: Udah jamuran.
0: Terus
1: kayaknya
0: ada
1: masih berlaku sih sampai sekarang itu. Masih banyak banget.
0: Seru banget semua. Kok bisa sih kalian begitu gitu?
1: Kelupaan terus, berbulan-bulan
0: terus
1: gitu.
0: Terus ada
1: ya
0: juga yang plafonnya tuh tiba-tiba ambrol, ada kucing masuk.
1: Iya, banyak
0: gitu
1: banget sih cerita-cerita kalau misal kayak kos kamu lagi ditinggal tiba-tiba ada aja ya.
0: Ada aja sesuatu yang terjadi. Kalau aku sih ingetnya adalah ketika aku balik kos pakai itu udah banyak banget.
1: Udah numpuk gitu.
0: Soalnya
1: ya.
0: Soalnya kayak daripada ditinggal di rumah antara dia datang aku udah balik ke kosan gitu kan, atau mungkin kayak sekedar biar nggak diomelin sama ibu aja.
1: Betul,
0: gitu
1: jadi yang paling aman ya
0: di kosan gitu ingetnya. Kalau nggak mungkin sama kayak ini kondisi kulkas wanita karir.
1: Oke, gimana
0: jadi,
1: tuh
0: bawangnya tuh udah tumbuh. Terus sayur-sayurannya tuh sudah jadi jenglot gitu
1: biasanya
0: kayak,
1: togenya kecambahnya tapi udah mulai tumbuh.
0: Kapan dari itu lucu banget aku lihat di thread gitu ya. Kayak emang aku wanita karir gitu kayak. Terus aku nemu ini di kulkas aku lupa ini dulunya apa kayak.
1: Udah sampai lupa.
0: Kok bisa kamu lupa itu dulunya apa?
1: Udah sampai beda bentuk berarti ya
0: beda
1: dia.
0: Sampai beda bentuk sampai hitam kayak jenglot gitu kayak. Ini wortel kering.
1: Sampai
0: atau
1: kita pun ikut menebak-nebak ya ini sebenarnya apa nih?
0: Kita ikut nebak gitu. Jadi kayak berkebun di dalam kulkas ya. Apapun itu deh pokoknya mungkin kalau ada waktu libur bisa dipakai untuk beberes kosan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Mungkin.
1: Jadi memang waktunya kan pasti luang juga ya kalau misal lagi libur.
0: Betul. Iya, aku ingat banget dulu. Aduh, banyak banget kosan ini. Ya,
1: anak-anak kosan ini.
0: Banget. Jadi kalau misalkan libur itu kita tuh rolling bebersih kulkas kos.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi aku tuh dulu di kosan itu kulkasnya gede, itu buat 12 kamar. 10 kamar.
1: Itu 10. Satu kulkas untuk 10 kamar.
0: 10 kamar. Okay. Karena kosan aku tuh 10 kamar, 5 bawah, 5 atas. Jadi sebenarnya kecil, cuman karena tingkat gitu kan. Terus kayak kita todong-todongan tuh biasanya. Siapa buka Royco enggak ditutup tumpah.
1: Dan
0: kayak
1: biasanya gitu, kalau misal bersihin kulkas tuh nggak tahu kenapa kayak yang paling males banget nggak sih?
0: Iya, karena kita juga nggak tahu dan nggak semua anak kan pada kumpul di kos pada waktu yang sama. Jadi kayak punya ini kali, terus kita nemu tuh, oh my god, ini mie udah expired 2 tahun yang lalu. Terus kayak ini saus sudah expired dari lebaran kemarin. Jadi
1: udah banyak banget, ini udah kayak harta karun gitu
0: kayak
1: ya di kulkas.
0: Kotak mumi gitu, kayak wow ini dari tahun berapa ya gitu.
1: Dan baru inget kalau ternyata emang punya itu.
0: Betul, karena biasanya kalau misalkan, ya kalau misalnya dia basinya gak bau gitu ya. Kalau basinya yang bau kayak misalkan tahu, atau mungkin nasi.
1: Atau
0: kan,
1: ayam gitu biasanya.
0: Atau
1: ya
0: ayam, itu kan kayak ngeganggu temennya yang lain gitu. Kayak jangan sampai kamu menjadi salah satu di antara orang yang menyebabkan itu.
1: Iya, apalagi kan kalau di kulkas pasti baunya menyebar di satu kulkas.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, jadi kayak apa namanya, pernah makan roti rasa kulkas gak? Nah itu si Fakih pernah bawa tuh ke aku.
1: Roti rasa kulkas.
0: Jadi dia kayak bawa apa sih kayak brownies yang panjang gitu. Kayak guys ada mau gak kayak seru tuh kayaknya makan cake coklat gitu ya siang-siang. Boleh kih satu slice aja. Gue rasa kena kayak bawa AC ya. Rasa AC gitu.
1: Rasa-rasa kulkas.
0: Tapi memang
1: brownies-nya
0: aku memahami karena beginilah kehidupan anak kos gitu. Jadi kayak kita saling ada di posisi yang sama gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Tapi karena memang dipakainya bareng-bareng, jadi mungkin kesadaran dirinya masing-masing gitu ya, ditingkatkan lagi-lagi.
0: Bener banget, ya ampun, pokoknya banyak banget cerita-cerita di kos-kosan ini Tuan Pro 2. Ya ini bukan buat kamu yang mungkin lagi pertama kali datang ke Malang.
1: Iya, maba-maba kan ini pasti banyak banget ya.
0: Gitu kan.
1: Ini pasti maba-maba lagi culture shock ya, yang pertama kali, apalagi yang pertama kali benar-benar ngekos terus jauh dari keluarga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Seru banget. Memang kehidupan masa muda ini sangat menyenangkan ya, sama seperti masa muda aku yang ditemani sama New Jeans.
1: Oke. Okay.
0: Sekarang dia kembali dengan formasi yang baru, tapi kita tidak tahu apakah yang baru bisa menggantikan rasa yang lama.
1: Betul. Aduh, kangen banget ya sama New Jeans ya sebenarnya.
0: New Jeans, kita tunggu aja. Mungkin sambil nunggu aku puterin lagunya New Jeans.
1: Boleh banget.
0: Ya. Ini Dito untuk kamu Tuan Pro 2.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: informasi terakhir nih Tuan Pro 2 sebelum Ara dan juga Tania pamit gitu ya. Adalah kita harus menyampaikan salam perpisahan kepada Detektif Conan
1: yang udah lama banget sih ini ya. Kayaknya udah dari 90-an gak sih Detektif Conan
0: Detektif
1: ini?
0: Detektif Conan, iya dari lama banget pokoknya ini mah.
1: Kayaknya
0: dari...
1: waktu aku kecil tuh udah ada bahkan ya. Jadi kayaknya 90-an deh kalau correct me if I'm wrong.
0: 96.
1: Wow, udah lama banget ya Teman Pro 2 berarti. Dan ternyata ini ada ini ya Teman Pro 2 Gosho Aoyama yang memang kreator dari Detektif Conan sendiri ini.
0: Betul.
1: Yang juga ternyata telah menyelesaikan storyboard untuk babak penutup Detektif Conan yang artinya nih ya sebentar lagi nih Detektif Conan akan benar-benar tamat Teman Pro 2 ya. Tapi memang masih belum ada ya untuk jadwal resminya untuk chapter terakhir ini karena masih dirahasiakan Teman Pro 2
0: kapannya gitu. Nah, ya.
1: Intinya storyboardnya udah selesai tapi kan masih belum tahu ya nanti dipublishnya sampai kapan pun kita masih belum tahu.
0: Betul, tapi memang kalau misalkan sebagai komikusnya sendiri pasti capek gak sih kayak masalah apa lagi yang akan aku
1: betul,
0: buat
1: dan itu
0: gitu
1: udah
0: ya.
1: Bertahun-tahun banget gak sih. Jadi menurut aku udah menemukan plot terus-terusan tuh udah keren banget sih menurutku.
0: Apalagi kalau misalkan benar dari 96 ya, which is artinya udah
1: 30 tahun lebih.
0: Wow.
1: Ya, itu udah memikirkan plot apa lagi ya yang akan aku, apalagi kan kalau misal storyboard tuh bukan cuma nulis ya, tapi harus digambar juga, terus per
0: harus
1: panel
0: nulis,
1: juga.
0: Betul, ceritanya kayak gimana, kembanginnya gitu kan. Tapi memang udah apa ya namanya, dia tumbuh bareng sama kita enggak sih?
1: Iya,
0: kebalik sih.
1: Banget.
0: Kita tumbuh bareng sama dia gitu ya, lebih kita yang nebeng sih.
1: Sebenarnya kalau misal dipikir-pikir ya, dulu kita mungkin masih ada tuh momen-momen kita seumuran tuh sama Detektif Conan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang mungkin udah lebih gede kan?
0: Sudah seumuran dari... Iya makanya itu kayak Conan dari dulu segitu aja. Emang segitu gimana dong? Masa kita kan ngikutin banget si Ran sama si Nichi Kudo gitu kan. Kayak wow.
1: Terus tapi memang Conan ini salah satu yang memang komik legendaris banget gak sih?
0: Betul.
1: Selain kayak One Piece, terus Naruto.
0: Betul.
1: Detektif Conan tuh salah satu yang memang banyak banget peminatnya sih.
0: Sampai sekarang juga masih ini. Dan apa namanya, kasus-kasusnya tuh juga kayak apa ya, kan mereka kan sering kayak ngasih tips-tips science gitu ya. Kayak yang, oh ternyata gini caranya membius, caranya memotong tali tanpa pakai gunting misalkan. Atau mungkin kayak gimana ceritanya dia buka pintu tapi gak ada sidik jarinya gitu kan.
1: Itu tuh kayak aku dulu nontonnya waktu kecil tuh kayak, aduh ini seru banget ya.
0: Seru
1: kayak
0: banget.
1: Kayak kita tuh dapat insight baru
0: insight
1: gitu.
0: Insight baru gitu, jadi kayak kok bisa sih gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak di dalam ruangan tapi gak ada bayangannya misalkan kayak gimana caranya gitu.
1: Nah itu dia, makanya sebenarnya banyak pelajaran juga kali ya yang diajarin dari Detektif Conan ini sendiri
0: itu,
1: makanya bisa sampai se-legend itu.
0: Betul. Tapi kayak kita berharapnya sih happy ending ya, kayak semoga kayak di ending nanti Ran beneran nikah sama si Nichi Kudo gitu ya. Jadi kayak tapi sampai sekarang belum tahu
1: kayaknya
0: ya.
1: Masih tapi nggak tahu ya kalau misal
0: sih,
1: apa namanya kalau misal plot-plot kayak action apa sih, kayak genre-genre yang detektif-detektif gini kayak nggak tahu ya bakal ditonjolin atau enggak sisi romansnya gitu.
0: Ya betul, karena kita juga sampai sekarang masih gemes banget kayak kok kamu bisa nggak ngerti
1: gitu. Itu tuh kayaknya memang dibikin bumbu-bumbu biar kita menarik
0: kecil,
1: aja.
0: Bener, waktu aku kecil tuh kayak ih Siran kok ini banget ya, nggak sadar apa dia kayak
1: kok nggak peka gitu ya,
0: kayak apakah kamu tidak bisa cocok logi kayak setiap Conan nggak ada tuh Shinichi muncul, setiap sini Shinichi gak ada, Conan muncul. Kayak kamu gak bisa kayak Adele sama Sam Smith gitu kan. Mereka gak ada di ruangan yang sama karena mungkin mereka bergantian.
1: Emang itu, mereka itu gak ada tuh kayak
0: itu emang konspirasi
1: di dunia mereka gak ada kah konspirasi-konspirasi yang kita yang biasa kita lakukan gitu ya.
0: Iya, kalau kayak Adele dan Sam Smith ada orang yang sama. Kenapa Siran gak pernah mikir kayak gitu, gitu ya?
1: Padahal kita aja bisa loh mikir kayak gitu. Masa seorang detektif gak bisa ya mikir kayak gitu
0: nah,
1: ya?
0: Nah, maksudnya Siran juga lebih ke penghias aja kayak MJ di Spider-Man. Gitu kan. Jadi memang ya gitu deh, pokoknya seru kalau ngomongin soal Conan ini Tuan Pro 2 ya. Jadi apapun ya nanti kita berharap untuk endingnya better dulu deh.
1: Iya, sebenarnya juga kita masih belum tahu juga sih endingnya bakalan kapan karena
0: betul.
1: Sebenarnya yang sudah habis ini adalah si storyboardnya.
0: Bener.
1: Jadi

0: Untuk publishan-publishannya kita masih belum tahu itu bakalan mungkin sampai kapan.
1: Siapa tahu si kreatornya si Gosho Aoyama memang nabung 15 tahun.
0: Udah ngedraft berapa tiba-tiba banyak gitu ya.
1: Ternyata tamatnya di 2040 itu kan kita
0: mungkin,
1: gak ngerti ya.
0: Mungkin kan gitu. Udah nyimpen untuk berapa tahun lah
1: mungkin
0: ya.
1: 20 tahun lagi sampai Indonesia emas gitu. Baru
0: boleh,
1: dia
0: boleh.
1: Rilis gitu kan, kayak baru tamat Conan gitu ya. Siapa tahu, we never know gitu ya.
0: Jadi ya tunggu aja nanti endingnya gimana ya kira-kira ya.
1: Tiba-tiba ngeblank ya. Oke deh, kita pamit undur diri dulu ya.
0: Udah butuh istirahat nih artinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Kayak udah kepleset-kepleset gitu ya ini ngomongnya ini. Ara dan juga Tania mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti di jam 7 gitu ya, kita bakal bergabung dengan Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta bersama dengan Edith. Ada bakal interview dengan Good Morning Everyone atau GMA.
0: Dan nanti di jaga malam kamu juga bakalan ditemenin barengan sama Bagas, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 87,9. Tania pamit.
1: Ara juga pamit.
0: Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Wih deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone ya, kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Mudah-mudahan sehat. Emang biasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya.
0: Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh sampai wow. Tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: masih
1: bisa jalan-jalan keluar rumah gitu ya.
2: Rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Okay. Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa Barat. Terus Kendari, banyak sih.
0: Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan ya. Medan.
0: Oh,
2: makanannya enak.
0: Iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Gitu.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang
0: dirilis gitu. Oke. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang
0: nulis. Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: Kak Amin. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Siloan Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME.
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya. Bener. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Gimana ceritanya Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Sani. Itu latar belakangnya. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya,
1: ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah itu.
0: Itu dia. Benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih. Benar.
2: Kita apa ya? Kona'ah legowo.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya Jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga gak sedih, nggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, okay, benar-benar gitu. Jadi set expectation serendah mungkin gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Legowo
0: lah. Legowo lah ya, benar-benar nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar. Benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Yoman.
0: Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan
0: nah, kenapa tuh Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si Lageng.
4: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya, nyambung secara itu.
0: Alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari, ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan gak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Misalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita kayaknya. Enggak terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman dia ya, isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal.
2: Apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Pasti. Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin ya. Kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak.
1: Nggak terlalu banyak.
2: Ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Firza Besari juga kan masih kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari
0: kok
1: pas kami produksi kayak ref misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Sorry. September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Benar kan? Iya benar.
1: Iya,
0: 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Benar sih. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling kasih lagu ini masih ada satu relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. Nah, kalahan. Ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan. Karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Ah, itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin. Karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semain itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Secepatnya udah tadi udah ini udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Bentar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Iya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GML lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Ini mana sekarang langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, lagu gini-gini. Okay. Ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya benar-benar sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan. Ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu. Itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Pasti banyak
0: teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Iya sih.

0: Apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
1: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
2: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bro, musik itu AI gitu.
1: Tools
2: jadi tools aja. Gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
2: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
2: Masih relevan nggak?
0: Masih relevan gitu, benar.
2: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
1: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
1: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
2: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
1: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
2: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
2: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
2: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
2: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
2: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
2: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Iya.
2: Jadi Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
2: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
2: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
2: Iya, bener,
0: gitu
2: bener.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
2: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
1: Fanny?
2: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
2: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
1: spontan.
2: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
2: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, sepasti nggak ada.

0: belum ada rencana sampai sekarang, cuma okay. Pas tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi.
1: Ada lagi. Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari game-nya wish-nya pengin collab sama siapa nih?
0: Beda-beda. Kalau
1: okay. Beda-beda. Coba tapi satu-satu pasti, deh.
0: Jauh-jauh.
1: Siapa? Sini. Boleh. Mas Daniel.
2: Aku sama Sumir. Sama Sherina deh.
1: Oh, yes.
0: Sherina Muna.
1: Sherina Muna, benar-benar. Dia pikir.
0: Dia yang paling tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
0: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu tuh.
2: Siapa ya?
1: Siapa?
2: Belum kepikiran.
1: Belum kepikiran ya.
2: Benar-benar. Tadi
1: bener.
2: Sih Sherina sih memang.
1: Sherina seru ya.
0: Sama. Berarti sama ya Sherina.
1: Sama benar.
0: For ini ya fun fact nih.
1: Oke.
0: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
1: Oh iya. Yeah.
0: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
1: Oke. Oh, iya.
0: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
1: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
2: Iya, benar.
1: Iya,
0: dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Benar kan?
1: Benar. Gokil.
0: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
0: Iya lagi belum kepikiran siapa ya?
1: Yeah. Sherina juga, oke. Okay.
0: Sherina, Eva Celia deh.
1: Eva Celia. Ah, Eva Celia, seru. Eva Celia seru, terakhir. Soal siapa?
3: Sama Sherina boleh.
1: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
1: Oh, produser yeah, boleh? Siapa tuh?
3: Collab Petra Sjombing.
1: Petra Sjombing, seru
3: Randy
1: sih.
3: Randy Pandugo gitu.
1: Benar-benar. Ih, seru sih.
3: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
2: Amin.
1: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
0: Iya.
1: Siapa tahu ada Sherina juga
0: Mas
1: nih.
0: Mas Petra.
1: Masa iya rilis Indonesia gak denger di Bali ya kan?
0: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Sukses, mudah-mudahan.
0: Masih ingat kami kemarin kita?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
2: Silakan.
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-project-nya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Game
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Desa Sidomulyo kembangkan sentra bunga hias terpadu. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Subandri menyebut lahan untuk pengembangan sentra bunga hias terpadu di desanya sangat memadai. Lahan tersebut berada di sekitar gelora bunga dan dekat dengan kawasan mall bunga yang selama ini menjadi pusat aktivitas tanaman hias. Subandri menjelaskan tanah ganjaran yang selama ini disewakan kepada masyarakat Desa Sidomulyo sebagian besar merupakan petani. Kondisi itu membuat ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan bunga cukup luas. Lokasi tersebut juga memiliki potensi dan juga posisi yang mendukung karena berdekatan dengan gelora bunga dan lapangan sepak bola yang akan diperbaiki. Kedekatan dengan mal bunga ini dinilai dapat memperkuat kawasan tersebut sebagai bagian dari wisata tanaman hias. Konsep sentra bunga tersebut nantinya dapat dihubungkan dengan sejumlah destinasi wisata lain di Desa Sidomulyo. Subandri menyebut bahwa paket wisata dapat menggabungkan rest area, wisata petik apel, hingga kunjungan ke kawasan bunga. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, wisata Gunung Bromo kembali dibuka mulai hari ini. Kawasan wisata Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali dibuka untuk wisatawan mulai Kamis 20 Agustus pukul 00.01 waktu Indonesia Barat setelah kebakaran yang melanda kawasan tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Cahyanugraha menyatakan proses pemadaman berlangsung selama 13 hari dan dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, hingga berbagai pihak terkait. Setelah seluruh titik api dinyatakan padam, petugas gabungan melakukan pendinginan, penyisiran, dan pemantauan di kawasan terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Ia mengingatkan pembukaan kembali kawasan wisata Bromo dilakukan setelah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan, terutama aspek keselamatan wisatawan dan petugas. Keputusan tersebut juga sejalan dengan pengumuman Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada 18 Agustus 2026. Menhut menyebut dengan dibukanya kembali kawasan Bromo, ia meminta wisatawan, masyarakat, pelaku jasa wisata, dan pihak terkait mematuhi seluruh ketentuan serta arahan petugas di lapangan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jolak Asmara Masa Muda dari PNI ini membuka malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan di Jaga Malam kali ini kamu ditemani oleh Bagas gitu teman Pro 2 ya. Karena memang di malam hari ini kalau kita ngomongin gejolak masa muda itu memang kita-kita ini lagi sangat membara gitu teman Pro 2 ya. Maka dari itu habis ini teman Pro 2 di jam 8 sampai jam 9 aku akan memberikan kamu informasi-informasi tentang film ya. Dan informasi yang akan aku berikan ini, ini adalah sebuah informasi dari film action yang tentu saja ini aktornya dari Indonesia yang udah go internasional teman Pro 2. Siapa itu? Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena habis beberapa lagu dan juga iklan ini kita akan kasih informasi tersebut teman Pro 2. Sampai jam 11 bareng Bagas di Jaga Malam, jangan galau malam-malam dan jangan kemana-mana teman Pro 2, masih banyak banget informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani kamu di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Siapa di sini teman berdua yang ngefans banget sama Iko Uwais nih teman berdua? Katanya ya Iko Uwais ini akan berduel nih teman berdua dengan Aston Chen dalam film terbarunya yakni Mandarin Wings of Dread teman berdua. Dan tentu saja duel ini juga akan panas gitu ya karena memang keduanya ini dikenal sebagai aktor action gitu. Iko Uwais ini adalah pesilat dengan keahliannya pertarungan jarak dekat gitu ya, sedangkan Aston Chen ini dengan bela diri kungfunya. Jadi ini adalah sebuah perpaduan dari Indonesia dan juga China gitu teman berdua. Mereka ini akan bertarung di kabin pesawat yang sedang terbang dan pertarungan dengan ruang terbatas itu menyajikan ketegangan bagi para penonton gitu ya. Wings of Dread ini menceritakan tentang komplotan pembajak pesawat yang meneror penerbangan komersial. Wow, pembajakan pesawat gitu teman berdua, udah kita bayangin aja udah ngeri gitu ya. Pembajak itu dipimpin oleh Pak Wet yang diperankan oleh Iko Uwais. Oh, berarti di sini dia akan menjadi antagonis teman berdua ya. Dan dalam aksinya mereka ini harus berhadapan dengan polisi udara atau Air Marshal yang dipimpin oleh Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Chen teman berdua. Gu Chaoyang ini sebenarnya tidak sedang bertugas, tapi ya secara kebetulan ini menumpang pesawat itu gitu ya. Sepulang dari bulan madu. Waduh, lagi pulang bulan madu gitu teman berdua langsung ada masalah kayak gitu. Wah, cobaan ya teman berdua ya. Sayang pesawatnya ini dibajak oleh kawanan bersenjata dan ia pun merasa bertanggung jawab gitu ya untuk melumpuhkan si pembajak ini. Film ini digarap oleh Peng Fei dan Aston Chen. Ini mengusung genre aksi thriller dan Peng Fei ini menjanjikan tontonan yang seru dan juga menegangkan gitu teman berdua ya. Ini dan sebagai informasi tambahan gitu ya, Wings of Dread ini akan tayang di platform iQIYI dan film ini akan menjadi proyek perdana Iko dengan platform terbesar di Asia itu. Wow, keren banget nih tahun 2022 ya. Ini juga akan bisa disaksikan di iQIYI gitu ya pada tanggal 28 Agustus mendatang. Jadi kita tinggal menghitung hari lagi, tinggal 10 hari lagi tahun 2022, langsung aja saksikan Wings of Dread nih. Ini kita lihat ya Iko Uwais menjadi penjahat nih, mau kayak gimana nih nyetingnya ya teman berdua. Terus kita akan melihat mereka bertarung itu di dalam pesawat yang lagi terbang teman berdua. Ini keren banget sih kalau udah dibayangin ya, apalagi kalau action tuh ditambah dengan movement-movement kamera yang sangat oke gitu. Gak sabar teman berdua ya.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Selain aku mau memberikan informasi-informasi tentang film Teman Pro 2 di malam hari ini, aku juga mau ngasih info buat kamu, khususnya yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal lebih luas nih Teman Pro 2 ya. Kamu bisa mengikuti Bintang Radio RRI 2026 nih. Untuk pendaftarannya ini gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun gitu ya. Dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Jadi sebenarnya ternyata. Dan pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya. Yakni sekarang ini masih udah dibuka gitu ya, dari awal bulan kemarin Teman Bro 2 ya. Tinggal ngitung beberapa hari lagi karena ini udah akan mulai masuk akhir bulan nih. Udah tanggal 19 aja gitu kan. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id Teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg, @bintangradio.id, @tiktoknya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta jangan lupa Teman Pro 2 untuk subscribe ya YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Ini adalah langkah untuk membuktikan kemampuan kamu Teman Pro 2 tampil di ajang yang bergengsi. Dan tentu saja raih kesempatan menuju tingkat nasional Teman Pro 2. Daftar aja sekarang Teman Pro 2 secara online ataupun datang ke RRI Malang langsung ya di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-34-6074. Langsung aja Teman Pro 2, tunjukkan bakatmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

buat kamu teman berdua yang mungkin sekarang lagi butuh banget semangat, butuh banget motivasi gitu ya, dan tapi tetap pengen nonton film gitu teman berdua. Ini ada film yang cocok banget buat kamu tonton teman berdua, dan sekarang udah bisa kamu tonton di platform Netflix gitu ya, karena film ini baru dia rilis di bioskop di awal lebaran tahun ini teman berdua, dan sekarang udah bisa kamu tonton gitu, entah di rumah, entah di kosan, entah itu ketika di mobil, pokoknya ketika kamu senggang gitu ya. Film ini berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti teman berdua, dan ini adalah film yang menceritakan tentang seorang anak muda yang sedang berjuang mengejar kesuksesan, tapi di saat yang sama harus menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga. Bahkan ini dari keluarga sendiri kayak menekan gitu teman berdua ya. Ini cocok banget buat kamu yang lagi pengen apa ya, semangat gitu ya, mengingat bahwa di hidup ini kita harus terus mencoba, terus berjuang gitu teman berdua, dan membuat kamu jadi enggak gampang menyerah gitu teman berdua. Bisa kamu tonton di Netflix teman berdua, dan di sini juga dikasih backsound yang epic banget teman berdua ya. Ini di sini ada official soundtracknya dari Perunggu teman berdua dengan judul yang gemilang, dan kali ini aku mau puterin ke kamu biar kita sama-sama semangat di malam hari ini teman berdua ya. Langsung aja cek Netflixmu teman berdua dan tonton sekarang. Tunggu Aku Sukses Nanti.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluar terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Kemang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 ya di Jaga Malam kali ini. Dan kali ini Teman Pro 2 aku mau memberikan informasi gitu Teman Pro 2 ya. Ini cocok banget buat kamu mungkin Teman Pro 2 yang sering jalan-jalan keluar kota gitu ya, dan melewati tol. Karena nih Teman Pro 2 ya, dari PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri atau JNK ini pada Desember 2019 ada ruas tol Ngawi Kertosono Kediri yang punya inovasi unik Teman Pro 2, yakni Singing Road pertama di Indonesia. Dan fitur ini sengaja dipasang ya di trek lurus yang monoton untuk membantu pengemudi ini mengatasi kantuk dan juga rasa jenuh agar tetap fokus berkendara nih. Jadi jalannya tuh bisa nyanyi gitu Teman Pro 2 ya. Karena suara ini tercipta dari rumble strip tuh namanya, atau pita penggaduh ya, setebal 3 mm yang dipasang dengan jarak khusus gitu ya. Saat ban melindasnya, ini timbul getaran yang masuk ke kabin sesuai prinsip fisika akustik gitu ya. Pengaturan jarak antar muka dan kecepatan mobil akan menghasilkan frekuensi nada tertentu, Teman Pro 2. Ini dilansir dari Good News from Indonesia gitu ya. Dan Singing Road ini hadir di dua titik arah Madiun Solo, kilometer ke-616 berisi dua nada sederhana. Terus di kilometer 644+200 ini berisi 6 nada melodi Happy Birthday nih. Dan ini Teman Pro 2 caranya itu adalah memacu kendaraan di kecepatan stabil 80-100 km/jam gitu ya, agar melodinya ini terdengar pas dan tidak sumbang. Ini juga mungkin udah kamu rasain gitu Teman Pro 2 ya, kalau kamu dari luar kota khususnya dari mungkin daerah Jawa Tengah gitu yang mau arah ke Malang, itu pasti kalau lewat tol itu kan pasti lewat sini gitu Teman Pro 2 ya. Dan apa sih sebenarnya tujuannya ya? Ternyata tujuannya ini adalah memberi efek kejut nih demi memutus fenomena highway hypnosis nih. Kondisi ini saat pengemudi kehilangan fokus atau setengah sadar gitu ya akibat jalan lurus yang sangat membosankan Teman Pro 2. Ini juga menjadi bukti bagaimana rekayasa lalu lintas ini dikemas unik gitu ya demi menjaga keselamatan pengendara di jalan tol. Gimana nih Teman Pro 2? Apakah ada yang pernah mencoba fitur lagi jalan bernada ini Teman Pro 2? Mungkin kalau udah nyoba gitu asik banget gitu Teman Pro 2 ya, jadi gak ngantuk gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Informasi yang kali ini teman Pro 2 ini kayaknya cocok banget buat kamu yang mungkin secara aktif gitu ya, kamu aktif di sosial media X gitu teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin soal X gitu ya, pasti banyak banget drama-drama yang ada di situ teman Pro 2. Jadi kayak ketika kita melihat satu drama, ternyata muncul satu drama lagi gitu teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang mungkin sering berdebat di X, ternyata ini bikin konten yang kamu lihat, kamu benci itu makin banyak teman Pro 2 ya. Ini berdebat dengan menggunakan unggahan yang buat kesal di X ini, ternyata kadang ini memang mungkin terasa seperti cara untuk melawan konten yang tidak disukai gitu ya. Namun ternyata aktivitas tersebut ini justru berpotensi memberi sinyal kepada algoritma agar menampilkan lebih banyak konten serupa. Jadi ya ketika kamu komen gak suka sama konten kayak gitu, ternyata ini malah menimbulkan konten-konten sejenis itu datang lagi nih teman Pro 2 ya. Nah, temuan tersebut dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Science yang menunjukkan bahwa algoritma For You di X ini dapat memperkuat konten yang bertentangan dengan nilai yang secara eksplisit dinyatakan pengguna nih. Jadi malah bertentangan gitu ya. Fenomena tersebut ini paling terlihat pada pengguna yang mengidentifikasi diri sebagai Demokrat di Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan temuan ini ternyata memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam sistem rekomendasi media sosial. Apa yang membuat pengguna bereaksi belum tentu ternyata sama dengan apa yang sebenarnya ingin mereka lihat, gitu teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari Times Indonesia gitu. Juga menyebutkan bahwa ada studi melibatkan 715 pengguna X aktif di Amerika Serikat yang diamati pada September dan juga Oktober 2024 gitu ya. Para peneliti dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, University of Michigan, Johns Hopkins University, Stanford University, dan juga Yale ini meminta peserta memasang ekstensi peramban nih untuk mengumpulkan data dari Fit for You dan juga feed akun yang mereka ikuti teman Pro 2. Dan hasilnya ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara nilai yang dinyatakan pengguna dan konten yang diperkuat algoritma gitu. Kalau kita contoh di sini teman Pro 2 ya, pada pengguna Demokrat ternyata tingkat korelasi tersebut mencapai minus 0,229, sementara pada pengguna Republik angkanya jauh lebih kecil, yakni minus 0,041 nih. Jadi semakin negatif nilai korelasi, semakin besar ketidaksesuaian antara nilai pengguna dan konten yang mendapatkan amplifikasi teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2, ketika kita sebel gitu sama satu konten yang ada di X gitu, terus kita komen, kita istilahnya kayak berdebat di situ, ternyata itu tuh malah bukan membuat konten itu jadi hilang gitu teman Pro 2, malah muncul berbagai konten-konten serupa yang justru kamu gak suka gitu, dan itu akan memancing kamu lagi untuk berdebat gitu teman Pro 2. Jadi menurut aku gitu ya, kalau aku sendiri ya teman Pro 2, ketika ada konten di X yang aku gak suka tuh, ya udah lewatin aja, jadi biar dia gak muncul lagi gitu teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

sekarang kalau kita ngomongin teknologi itu udah semakin jitu, semakin terbaharui dan semakin spesifik gitu teman Pro 2 ya. Karena di sini ya dari timesindonesia.co.id ternyata ada informasi teman Pro 2 bahwasannya ChatGPT ini hadir ya untuk para remaja dan OpenAI ini perketat sistem keamanan nih teman Pro 2. Karena dari OpenAI ini meluncurkan ChatGPT untuk remaja 13-17 tahun gitu dengan fitur belajar dan tentu saja dikontrol oleh orang tua gitu ya, serta perlindungan tambahan dari konten yang berisiko teman Pro 2. Dan langkah ini juga menunjukkan bahwa persaingan-persaingan perkembangan AI ini tidak lagi hanya berkutat pada kemampuan menghasilkan jawaban nih, tapi faktor usia pengguna gitu ya, serta ada keselamatan digital, serta bagaimana AI ini mempengaruhi proses belajar dan kehidupan sosial, mulai dari menjadi bagian penting dari desain teknologi. Jadi sekarang untuk persaingannya itu bukan berarti melulu tentang bagaimana cara menjawab gitu ya, tapi ternyata udah hadir gitu ya untuk pengguna usia 13-17 tahun. Ternyata di sini ada perlindungannya, ini mencakup topik yang dinilai berisiko bagi kelompok usia 13-17 tahun, antara lain tidak akan menyakiti diri sendiri, kekerasan, gangguan makan, aktivitas berbahaya, serta konten seksual eksplisit dan juga materi grafis teman Pro 2 ya. Nah, dari OpenAI ini juga mengatakan bahwa perlindungan tersebut dirancang nih dengan mempertimbangkan tahap perkembangan remaja gitu ya. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan mereka terpapar konten berbahaya atau tidak sesuai usia ketika berinteraksi dengan ChatGPT. Ini juga bagus banget teman Pro 2 ya, sebuah proteksi-proteksi seperti ini memang harus digencarkan gitu untuk teknologi-teknologi terbarukan di masa sekarang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 di jam 10 kali ini ya. Dan kali ini aku ngomong informasi ini teman Pro 2 buat kamu, khususnya yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang, dan kamu ingin dikenal lebih luas teman Pro 2 ya, langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya ini gratis dan tentu saja terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun teman Pro 2, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 ya. Untuk pendaftaran ini langsung aja sampai 30 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk follow Instagram di @rri malang ya, @bintangradio.id juga, terus di TikTok di @RRI Malang dan juga @bintangradio.id, serta jangan lupa subscribe YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Ayo teman Pro 2 langsung aja buktikan kemampuanmu ya, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga ya teman Pro 2 ya, karena ini waktunya udah mulai mepet lagi mengarah ke tanggal 30 gitu ya. Kamu bisa daftar secara online dan juga datang langsung ya ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 bisa melalui WhatsApp Humas di 081-34-679. Dan ini adalah saatnya kamu menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,

Radio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

berkecimpung di dunia pekerjaan, entah itu dunia pekerjaan, terus di dunia pendidikan, entah itu mahasiswa atau sekolah gitu, teman pro 2 ya, pasti kita ketemu banyak orang gitu. Dan di situ kita merasa bahwa kita tuh gak sendiri gitu, teman pro 2 ya, dalam kehidupan ini. Maka dari itu, teman pro 2 ya, ada salah satu skill yang ini tuh cocok banget gitu ya, kita punyai gitu dimanapun kamu berada, yang itu akan berguna bagi kehidupan kamu gitu, teman pro 2. Ini adalah skill, yaitu percaya diri. Ini adalah salah satu skill yang sangat penting banget, teman pro 2, kita miliki ya, bahkan mungkin dari kecil gitu ya. Kita harus selalu pede dengan diri kita sendiri gitu, teman pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa, aduh kok kurang confident gitu ya, ini ada informasi buat kamu, teman pro 2, beberapa cara untuk menjadi orang yang lebih percaya diri ini. Dan ini mungkin bisa kamu terapin gitu, teman pro 2. Yang pertama, ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat berpengaruh, yaitu adalah memilih lingkungan yang positif. Karena ini punya peran penting gitu, teman pro 2, dalam membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri. Karena ketika berada di lingkungan yang positif, ini dapat memberikan dukungan sekaligus mendorong seseorang untuk berkembang, teman pro 2. Untuk yang kedua, caranya adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini juga sangat penting ya, teman pro 2 ya. Karena dengan membandingkan diri dengan orang lain, ini memang mudah dilakukan, terutama ketika melihat pencapaian orang lain melalui media sosial. Namun nih, teman pro 2, ternyata kebiasaan ini justru dapat membuat seseorang semakin meragukan dirinya sendiri gitu ya. Karena teman pro 2, ketika kita sadar gitu, setiap orang ini memiliki perjalanan, kemampuan, dan juga kondisi yang berbeda-beda tuh. Karena itu, pencapaian orang lain ini tidak seharusnya menjadi tolak ukur untuk menentukan nilai diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu iri hati gitu, teman pro 2 ya. Untuk selanjutnya, ini juga gak kalah penting banget, bahkan ini salah satu yang terpenting menurut aku, teman pro 2, yaitu belajar bersyukur nih. Karena ini dapat membantu seseorang lebih menghargai apa yang udah dimiliki dan juga dicapai gitu ya. Kebiasaan ini juga dapat mengurangi dorongan untuk terus mencari validasi dari orang lain. Nah, itu teman pro 2. Yang ke selanjutnya, ini juga ketika belajar bersyukur itu perihal psikis kita, kali ini ke fisik kita gitu ya. Ini menjaga kesehatan. Karena ternyata ini juga cukup menjadi salah satu cara untuk mendukung rasa percaya diri gitu ya. Dengan pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, aktivitas fisik, ini ternyata dapat membantu menjaga kondisi tubuh sekaligus mendukung kesehatan mental, teman pro 2. Masih ada beberapa lagi info-info teman pro 2 ya, tips-tips agar kamu jadi lebih percaya diri. Tapi jangan kemana-mana, teman pro 2 ya, karena setelah beberapa lagu ini kita akan kasih lagi ke kamu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 dan kali ini aku akan melanjutkan gitu ya beberapa tips agar kamu jadi orang yang lebih percaya diri Teman Pro 2. Ini kalau tadi ada lingkungan yang positif, berhenti membandingkan diri, terus belajar bersyukur, jaga kesehatan. Kali ini adalah bersikap baik pada diri sendiri Teman Pro 2 ya, karena tidak sedikit orang yang mudah menyalahkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan nih. Padahal ya kegagalan ini merupakan bagian yang wajar nih dalam kehidupan dan juga dapat dialami oleh siapa aja Teman Pro 2 ya. Untuk yang selanjutnya adalah menghadapi ketakutan nih, karena rasa takut gagal ini sering membuat seorang menunda melakukan sesuatu ya. Dan masalahnya semakin lama menghindari hal yang ditakuti, ternyata semakin besar pula kemungkinan rasa takut tersebut berkembang nih. Jadi malah ternyata ketika menghindari ketakutan tuh malah menambah ketakutan itu jadi lebih ini ya, lebih besar gitu Teman Pro 2.

Dan yang terakhir ini buat kita para Gen Z yang kadang susah nolak gitu ya. Ternyata jangan takut mengatakan tidak. Ini juga salah satu hal yang penting gitu ya. Karena berani menolak mengatakan tidak ini dapat membantu membangun rasa percaya diri nih. Karena banyak orang yang merasa sungkan untuk menolak permintaan karena takut mengecewakan atau mendapat penilaian buruk dari orang lain. Nah, itu dia tadi 82 ya. Beberapa tips agar kamu bisa lebih pede dalam menjalani hari di pekerjaan, di kampus, di sekolahan, ataupun di mana aja gitu. Teman-teman berdua ini juga menjadi

Di akhir dari perjumpaan kita di jaga malam kali ini, karena ini udah mau jam 11 gitu teman pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu kapan-kapan lagi teman pro 2 ya. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik untuk menemani kamu di malam hari ini. Bagas pamit, bye-bye.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huh! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Tariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Tariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 19 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program Pro2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Jari Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi Tanul Pro 2. Hari ini di Espada Fakih akan menemani kalian semuanya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi-informasi ringan menarik dan juga beberapa pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu semuanya ya. Namun sebelum itu, selama 1 jam ke depan sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti ada beberapa pilihan lagu ya yang akan menemani kalian semuanya. Dan nanti Fakih akan kembali di pukul 6 Tanul Pro 2. Selanjutnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan program Sajadah Pagi Panjang Tanul Pro 2 dengan Ustadz Raffi, yang dimana topik pada pagi hari ini yaitu toleransi. Dan buat kamu semuanya, selamat mendengarkan
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabail. Ashhadu an la ilaha illallahul maw'ilu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi ja'a bihir rasail. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Raffi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 RRI Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmatnya kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sikap saling menghargai di atas berbagai macam perbedaan yang melekat dalam diri masing-masing adalah salah satu perintahnya yang harus kita jalankan dengan sepenuh jiwa. Memang kita diciptakan dengan beragam perbedaan, mulai dari bangsa, suku, bahasa, hingga agama. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dalam hal ini memang menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Karenanya negeri ini yang sejak dahulu sudah sedemikian pluralisme sudah diingatkan agar tetap menjaga keutuhannya dengan sebuah adagium Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adagium yang dicetuskan oleh MPU Tan Tular dalam bukunya yang berjudul Sutta Soma itu diputuskan menjadi salah satu dasar Indonesia sebagai suatu negara. Adapun adagium tersebut dapat kita wujudkan dengan sikap penghargaan terhadap siapa saja, sekalipun berbeda dalam banyak hal. Perbedaan suku misalnya tidak menghalangi kita untuk tetap menjalin sinergi. Meskipun perbedaan kebangsaan, jangan sampai menjadi penyebab terputusnya kerjasama antara satu sama yang lain. Hatta perbedaan agama juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalani kehidupan sosial bersama-sama. Apalagi sampai membenci dan mencaci maki atas nama perbedaan tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang perilaku sedemikian rupa. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108. A'udzu

0: يعلمون الآية صدق الله العظيم. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut jelas kita tidak boleh untuk mencaci maki orang lain hanya karena perbedaan. Berbeda tidak berarti kita dibolehkan untuk memperlakukan mereka sewenang-wenang. Kita harus tetap menjaga diri pada koridor etika universal. Lagi pula perilaku demikian kontraproduktif. Pencaci pun tidak mendapat untung, sedangkan yang dicaci justru tersakiti karena ucapan-ucapannya. Menyakiti atau membuat orang lain rugi tentu tidak dibenarkan di dalam agama manapun. Sikap demikian dicontohkan secara langsung oleh Sunan Kudus. Untuk menjaga perasaan saudara-saudara yang beragama Hindu yang menganggap suci sapi, maka umat Muslim pada waktu itu tidak berkurban hewan tersebut. Sunan Kudus menggantinya dengan kerbau. Kebijakan ini semata untuk menghormati kepercayaan mereka. Dengan begitu mereka tetap menjalani hidup nyaman berdampingan dengan umat Muslim. Inilah sikap toleransi yang harus diteladani betul, sebab hal tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallah hanifiyatus samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus lagi toleransi. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berusaha agar dapat menghargai segala macam perbedaan yang mewarnai kehidupan kita. Keseragaman justru tak nikmat untuk dipandang, sedangkan pelangi indah karena berwarna-warni. Perbedaan umat adalah sebuah rahmat. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain kehidupan yang nyaman dan aman, penghargaan atas perbedaan juga dapat mewarnai kebahagiaan hidup kita bersama-sama. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Pahinga nga, bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Inur Fakih. Kini kawasan wisata Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali dibuka untuk wisatawan mulai Kamis tanggal 20 Agustus ya Tuan Pro 2 ya. Dimulai di pukul 00.01 waktu Indonesia Barat setelah kebakaran berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Tahya Dugraha juga menyampaikan pemadaman berlangsung selama 13 hari melalui operasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur termasuk Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah serta masyarakat. Informasi selanjutnya, Blitar Etnik Nasional Karnival kelima di kota Blitar akan digelar dengan konsep berbeda. Untuk pertama kalinya, agenda tahunan ini dilaksanakan pada malam hari ini agar menghadirkan suasana dan pengalaman baru bagi masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, juga menyampaikan Tuan Pro 2, pelaksanaan malam hari dipilih karena memang lebih nyaman bagi penonton. Selain terhindar dari teriknya matahari, konsep ini juga dipercaya untuk memperkuat dengan permainan tata cahaya atau lightning. Terproduksi sekian berita produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Nur Faki. Dan masih banyak informasi-informasi dengan menarik yang aku akan sampaikan buat kamu di Spada. Selamat pagi teman produksi.

0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
1: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2!
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai Tahun Pro 2 masih di 87,9 RRI Pro 2 Palang, teman terbaik kamu, dan masih sama Faki ya di sini. Tahun Pro 2, kalian pernah enggak sih? Karena aku juga pernah sih merasakan hal seperti ini. Kita merasa bingung mau ngapain saat punya waktu luang Tahun Pro 2. Jadi, bukan melakukan hal-hal positif atau yang lebih produktif, kita malah jadi rebahan seharian atau cuman scrolling media sosial tanpa arah Tahun Pro 2. Nah, gimana nih kalau hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif Tahun Pro 2. Tapi ya, masih banyak Tahun Pro 2 yang menganggap waktu luang itu lebih hal-hal yang biasa aja, hal sepele. Padahal, kalau kita memanfaatkan dengan lebih baik, kita bisa juga loh lebih produktif, kreatif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Yang penting juga kadang bisa nambahin cuan Tahun Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan waktu luang. Yang pertama, memang waktu adalah aset berharga yang tidak akan pernah kembali gitu. Namanya juga waktu akan terus berjalan Tahun Pro 2. Kita juga bisa menggunakan untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan skill Tahun Pro 2. Nah, hidup juga bisa lebih teratur dan tidak mudah bosen Tahun Pro 2 kalau kita punya waktu banyak luang dan kita gak ngapa-ngapain, itu juga bisa meningkatkan rasa bosan Tahun Pro 2. Nah, apakah nih ya pertanyaannya nih, apakah kita sudah memanfaatkan waktu luang dengan baik? Nah, gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol? Namun sebelum itu, seperti biasa, Faki udah siapkan beberapa pilihan lagu spesial buat kamu semuanya. So, keep stay tune 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing itu sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2. Karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's about me. Now you wanna be around me, 'cause I love myself. I'm living my best life. Love me like I love me. Suddenly it's about me, about me. Now you wanna be around me, 'cause I love myself.

Nah, masih di 87,9 RRI Pro Dua Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, Tuan Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, Tuan Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa Tuan Pro 2 tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, Tuan Pro 2. Nah, yang pertama, kita harus juga buat jadwal harian. Tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, Tuan Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, Tuan Pro 2. Nah, kurangi distraksi, di mana terlalu lama di media sosial, kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, Tuan Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu aku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, Tuan Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5 nya 3 kali 608 79.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: FM, teman terbaik kamu.